0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah kuatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Walaukomasici Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Rebo kalender 19 Agustus 2021 ketemu mana mbak aku cak bocoran di program Pasar Kota Panturan Pari.

Al Surabaya. Jam pintu ngantos pagi jam sedoso siang dulur kula ngajari jenengan guyonan delok seduluran lewat parian dang gone program pasar kota. Monggo jenengan sakit gabung di dua line telepon 561 1416 567 6923. Utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 0817505881. Dan sobat Kota FM, perakiraan cuaca Surabaya dina iki menunjukkan kondisi yang relatif stabil berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda. Cuaca di Kota Pahlawan diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan dengan suhu udara berkisar antara selawi sampai 33 derajat Celcius. Meski gak ada indikasi cuaca ekstrim, masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan kondisi atmosfer sepanjang dina iki dulur. Pasalnya cuaca berawan di wilayah pesisir kota Surabaya kerap memicu perubahan suhu yang cukup terasa, terutama saat memasuki siang hingga sore hari. Dan ini di kawasan Citanduy lagi mendung ya. Di pasar Kendung, Budalisuk, mulai jam 4. Masih di Surabaya, hawa ini mendung, awak dhewe kudu tetap semangat.

88,1 Radio Kota FM dan UT Surabaya Pasar Kota. Selamat pagi Mbak Diandra TV, sing ono ning kawasan Dupa ya. Semangat pagi untuk hari ini, semangat berjuang untuk mencari rezeki halal barokah, moga-moga laris lancar. Pasar Kota tarik tuku cinco diumbi karo simbah, simbahku iku senengane sambal tomat. Aku pantau karo tak sambi umba-umba ngrungokno Pasar Kota ben tambah semangat. Salam buat suami yang lagi di Surabaya, salam kangen, semoga sehat lancar terus rezekinya buat semuanya, buat pagi, buat aktivitas bajak-bajak, makasih. Oh, sekarang ada di Rembang terus ya Mbak Diandra TV ya. Semoga sehat selalu ya Mbak Diandra TV, semangat-semangat untuk hari ini, amin ya rabbal alamin.

Selamat pagi Cak Sutarto. Assalamualaikum Cak Bujo. Waalaikumsalam Pasar Kota Parikan Surabaya. Rek warga sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon. Matur nuwun Cak Sutarto. Mbak Reni Rintina selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bujo hadir ya Cak. Medan semangat bertugas. Salam Rabu sehat. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Selamat pagi Mbak Briti kekembaran. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Sehat ya. Hadir tamu ramai dan Siti, semangat bagi Mas Bejo, salam sehat dan bagi petugas dan terima kasih. Abah Waisel yang ada di kawasan Sampelangan Gianyar Bali hadir Pasar Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bagi dan semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan selalu dalam beraktivitas. Matur nuwun Abah Waisel yang ada di kawasan Sampelangan Gianyar Bali hadir. Kemudian selamat pagi Mbak Britika kembarnya dan masih Mbak Britika yang ada di kawasan Tamora Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Mas Agung, tuku babar ayam, tuku bubur ayam nang Balung Bendo. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Agung ya. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yang duitnya Surabaya.
1: Alhamdulillah. Mbak Yati.
0: Tuku kembangkum nang Sidarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam Mbak Yati. Dos pundi kabari?
0: Alhamdulillah cukup batik. Nang Sidarjo kabarku apik Cak Bejo.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Soleh tuku tebu apa aku soleh melebu Cak Bejo?
1: Sampun, sampun melebet padha napa-napa.
0: Iya, Cak Bejo.
1: Nggih. Ya. Monggo tuku ditarik.
0: Tuku ayam digawe kari Cak Bejo. Cek enak rasane.
1: Nggih.
0: Atiku ayam apik kabare Cak Bejo. Seneng atiku saiki Cak Bejo wis oleh ganti.
1: Ganti-ganti terus kayak tuku kelambi. Ganti anyar.
0: Ya, ganti anyar. Kata kopi tidak bisa gula keningan. Boleh ganti gak bisa nganyar.
1: Nanggi. Nah, kalau kali anyar tuku sing jenenge peniti. Lek wis itu ganti sing anyar. Ojo lali ben gak ilang ya kudu dicancang tali.
0: Tuku pare rasane pahit Cak Bejo.
1: Nah,
0: pare iki digawe kolo. Atiku saiki gak pahit Cak Bejo. Mergo saiki pacarku wis ganti maneh sing anyar lan setilan ayam.
1: Alhamdulillah. Samdi seneng mangkaris gak galo.
0: Jangan bayun dikelak kunci Cak Bejo. Dikelak kunci. Enak rasane atiku ayung gak loro ati gak bejo mbelani wong lanang sedih rasane.
1: Wis gak usah diane wong delek niku muncul maneh muncul maneh.
0: Iya Cak Bejo.
1: Niki langsung salam saking Mbak Dian Pratiwi.
0: Waalaikumsalam Bunda Dian Pratiwi wis pundi kabare?
1: Nggih saiki wong kena ngone Rembang Pasuruan.
0: Oh ya Allah nang Pasuruan nang Rembang.
1: Nyedek ya Pak Kosim.
0: Oh nyedi apa kosem wala. Untuk
1: bendina dikirimi kembang.
0: Aku bendina jalur jauh gak dikirimi rere.
1: Ya anak pawang wingi wis ditawari sampai dikongon rono mampir. Nggih, wonten mari Mbak Yati.
0: Nang Tawang Mangu Cak Bejo tuku sandal. Tuku sandal kabeh 5. Aku nak nang Mbak Dian Pratiwi Cak Bejo lek gak oleh sangu. Atiku ya semendal tinggal lingo.
1: Nggih. Pokoke ngene iki mari seneng dalam Mbak Yati wis gak galo.
0: Tuku mawar sak bejo kabeh telu. Kabeh telu tak sigar tadi papat. Aku wis gak pacaran gak bejo saiki jarang gak sungelu. Pokoke wis oleh ganti wong sing sabar lan tuwa.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi-mugi lancar langgeng dunia akhirat.
0: Amin. Tuku kupas Cak Bejo kabeh papat. Aku seneng sak gawe jangan sambal goreng. Aku seneng Cak Bejo saiki Cak Bejo sehat. Aku tetep neor nang pasar kota.
1: Enjih.
0: Saiki aku kok rikese lagi iki lho Cak Bejo. Lagune iki Jari Mahesa ambek iki Devarina Indra.
1: Anggi.
0: Tolong jaga perasaanku ya Cak Anggi. Bejo.
1: Kulo jaga celok-celok no ansip mangke.
0: Nah, ansip kira Cak Bejo.
1: Stoso.
0: Iya. Nah, piye Cak Bejo salam kae Mbak Dian Pratiwi. Kae apa Kosim Pak Dianto. Pak Sidanto Rimbu, Pak Kasian, terus iki sapa iki Bunda Sutira, Ning Ela.
1: Nggih.
0: Kayak iku lho Cak Bejo sing nangoni kono Cak Bejo.
1: Pundi?
0: Nangoni Krian iki lho. Sapa iku jenenge?
1: Sinten?
0: Bunda. Bunda kali bener kali nang Bandung.
1: Bandung niku lho.
0: Iya sih. Ini nang Krian ke sapa lali aku Cak Bejo. Terus iki kangge sapa iki? Mbak, iki lho sapa Mbak? Bunda Fatona lali nyarujuk. Bunda Waris. Terus iki Gaib Mas Satrio Basuki. Terus Gaib Mas Aditya Kedamaian. Bunda Ima, terus Bunda kabari Bunda Ima ngesong. Cici Aini juga. Jajak bisa sehat-sehat ya.
1: Amin. Inji.
0: Boleh hati-hati.
1: Matur nuwun.
0: Itu acar karo ati. Ati itu dicampur ayam. Hati-hati ya Cak Pejo nang donya iki. Soale akeh godaan.
1: Inji leres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yati wonten Randu Tejo nggih sampun gebongan di Pasar Kota Panturan Parikan Surabayaan. Buat Mbak Diandra TV tuku roti nang peniti mari ngono mampir tuku putu ayu. Mbak Yati saiki pacare ganti-ganti makane koyo seneng dadi ning guyang-guyu. Lek galo ambek enggak niku ketara. Mbak Diandra TV, salam sehat selalu nggih. Semoga dapat rezeki baru di tempat yang baru juga. Semoga kerasan. Pak Jono Tamrin request awan-awan, awan bengi pangan kecipir, kecipir dipangan awan kromo, rindu wengi kakek mikir sing tak pikir arek Kertosono. Salami buat Jeng Lili Margo Mulyo Bukalista Bandung, Putri Widayanti Tretes sami Wibowo Jakarta, Rini Stawati Bandung. Matur nuwun Cak Bejo nggih, Pak Jono Tamrin terima kasih, matur nuwun sangat. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kota FM Panturan Parikan Surabayaan Budoyone arek Jawa Timur. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Krian hadir Cak Bejo, semoga sekeluarga panjenengan diberikan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ijo ngasap belati, belati gawe mbeti ati gurami. Masya kue ngeyelke ati, tapi aku cinta setengah mati. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sopo sing nandur bakal ngunduh, ngunduh orang nandur jenenge jodoh. Salam spesial buat anakku, cucuku Cak, ada Wifin, Alesa, Alia, Ferry, Ardianto di Perumtas 5 Prambon. Dan semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali, semoga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertugas, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto Sidomukti Krian. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Okay. Assalamualaikum. Good morning abangku.
1: Good morning tuh Bang Ucok, selamat pagi.
2: Pagi, sehat ya abangku?
1: Sehat-sehat selalu. Amin.
2: Ditarik abangku.
1: Oke. Okay.
2: Rubah jangan teng tenanan.
1: Iya.
2: Wadone ayu tenang.
1: Ji.
2: Seneng tawur-tawuran. Seneng golek seduluran, ikut parian, cari hiburan, pasti lagunya diputarkan.
1: Oke.
2: Ngomong projo enggak pakai dasi, Pak. Untuk Bang Bejo terima kasih.
1: Terima kasih balik untuk Bang Ucu. Lagunya apa?
2: Tahun sonanggo nolong ni.
1: Saya buku to.
2: Rela au. Ola sada do pangi do aki. Boi pa jumpa
1: do ho. Oke. Oke.
2: Salamnya 1 2 3 dari Sabang sampai Merauke. Salam satu nyali merdeka untuk merdeka. Bang Bejo. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Ucok yang ada di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pur yang ada di kawasan Krikilan hadir. Matur nuwun Bu Pur, salam sehat selalu nggih. Semangat pagi untuk hari ini.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: sewu kutho. Wis tak liwati. DC Musik
1: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur untuk yang baru gabung bareng saya Cak Bejo di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Selamat pagi Mbak Dumayanti, hadir warga setempat Langkat Sumatera Utara. Beli Koming Sumerti, Sumerti ya si Bang Kaja si Gebang Kaja Bali hadir. Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Pasar Kota Cak Aji Bejo. Letusan balonku nggarai pecah. Tangan kena tagana siap membantu. Agustusan daerahku sungguh meriah. Bagaimana di daerahmu? Waduh. Biasanya justru di daerah-daerah ini meriah ya. Sangat luar biasa gotong royongnya, harganya tumplek-blek pokoknya. Assalamualaikum Mas Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo. Salam sehat buat semuanya aja matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Cak Bejo. Pagi Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi absendi dan juga sekalian menyapa fans Pasar Kota Dangdut Surabaya tanpa terkecuali. Cak Bejo, semoga aktivitas pagi ini berjalan dengan lancar dan salam sehat selalu. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, selamat pagi untuk semuanya. Kemudian selamat pagi Bli Gusti Gede Loka Biantara Tabanan Bali hadir. Dan sebagai ketetapan pemerintah Kota Surabaya menyiapkan kompetisi Kampung Pancasila yang akan berlangsung mulai September sampai Desember 2016. Seluruh RW di 153 kelurahan akan dilibatkan dalam ajang kompetisi Kampung Pancasila. Kompetisi ini gak cuma sekedar menilai kondisi fisik kampung, Pemkot Surabaya akan melihat bagaimana warga membangun lingkungan, menjaga keamanan, mengembangkan ekonomi serta memperkuat kehidupan sosial dan budaya di wilayah masing-masing. Ketua Satgas Kampung Pancasila Surabaya sekaligus Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto yang ngomong setiap RW diwajibkan mendaftarkan wilayahnya bersama seluruh RT yang berada di dalamnya. Dan Irfan menjelaskan penilaian kompetisi dibagi menjadi 4 pilar yaitu lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya. Dari 4 pilar tersebut aspek lingkungan dan ekonomi akan memperoleh bobot penilaian lebih besar. Pemkot ingin mendorong warga gak cuma menjaga kebersihan kampung tapi juga membangun kemandirian ekonomi. Dan pada sektor lingkungan, salah satu indikator utama adalah pengelolaan sampah. Warga akan dinilai dari penerapan pemilihan sampah sejak dari rumah hingga pengelolaan di tingkat RT dan RW. Sementara itu, pilar ekonomi akan melihat kepedulian warga terhadap masyarakat sekitar serta perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan menurut Irfan, warga yang memiliki kemampuan ekonomi diharapkan turut membantu masyarakat yang membutuhkan melalui donasi maupun berbagai bentuk dukungan lainnya. Adapun aspek kemasyarakatan mencakup keamanan lingkungan, indikatornya antara lain pelaksanaan jadwal, keamanan, pemanfaatan CCTV hingga upaya menciptakan kawasan yang aman dari pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kemudian pilar sosial budaya mencakup kesehatan dan pendidikan. Perhatian terhadap anak putus sekolah juga menjadi salah satu indikator yang dinilai. Dan sebagai tahap sebelum masuk tahap verifikasi lapangan, peserta akan melalui seleksi administrasi. Pendaftaran dilakukan secara daring menggunakan formulir yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Data dalam aplikasi Sayang Warga juga menjadi salah satu dasar penilaian RT dan RW selama ini melakukan pengisian self-assessment secara rutin setiap bulan. Dan sobat Irfan meminta RT dan RW memastikan data yang diinput Kader Surabaya Hebat KSH melalui aplikasi tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Data self-assessment itu nantinya menghasilkan skor yang menjadi bagian dari penilaian awal sebelum peserta menjalani verifikasi di lapangan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi

aja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Halo, halo, koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Kadir Sate, absen mawon cak. Ji maturun Cak Kadir Sate. Semoga berkah untuk hari ini. Gih laris manis dagangannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Andri Andri ya. Assalamualaikum, apa kabar? Salam kenal dari Batu Raja, hadir monitor. Selamat pagi Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal, hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak Mbak Ferliandu. Selamat pagi Pasar Kota dari Bunda Lili Sentong Margo Mulyo, hadir. Salam kompak persahabatan selalu buat seluruh fans Kota FM. Untuk Cak Bejo, selamat bertugas. Maturun ya untuk Bu Lili yang ada di kawasan Sentong Margo Mulyo. Selamat pagi. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM dandutnya Suroboyo.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, godong salam dicampur sego kari. Waalaikumsalam Cak Adam, pripun kabari?
1: Alhamdulillah kabari sae Cak Bejo.
0: Yo bes. Wis anu ta, wis apa peringatan Agustus ta, wis merdeka ta?
1: Wis merdeka. Oh, wis merdeka iku radian analoge tambah apa enak bersih saiki.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, wis pokokan mari merdeka, tambah bersih suarane, bening suarane, penyiare radione wis kabeh.
0: Bersih kabeh ya.
1: Persik ada enak adine opo ngrungono tambah ngantuk-ngantuk tambah kenaan.
0: Sak kantonge ya bersih kabeh ya iki ya.
1: Anjene tambah enak ya pecel ya iki. Sajoke lari merdeka iki.
0: Nggih, mugi-mugi enak sak teruse gak ganggu. Nggih,
1: mugi-mugi kula doakan nggih wis terus kanca-kanca kabeh radione suarane tambah enak
0: cling. Amin. Siap. Tarik Adam.
1: Tuku roti karo walu, rasane legi, walune rasane legi. Mbak Yati sampean ojo galo-galo, saiki wis oleh ganti, ojo lali sampean cancang atau sampean taleni.
0: Sik gak ilang maneh, bolak-balik ilang ae galo terus nek ganti-ganti ae.
1: Ganti-ganti gak apa-apa nek taleni karo kawat apa cek kuat titik ngono.
0: Iya, masuk ganti-ganti ae.
1: Tarik mana Cak Bejo? Gula pasir, kopi ni luwak. Wani naksir, ora wani nembak. Yo, bre.
0: Kadane anu lek wis sitok ya sitok ngono.
1: Wis pokoke ana wis ngono wis disiki ae sampe tembak ae wong wis kondel lare. Cek ono sing iku ngancani terus.
0: Nggih, alhamdulillah. Ala mana Cak Adam?
1: Pun niku mawon. Kali-kali dhisik nggih.
0: Alhamdulillah. Lagune nopo?
1: Lagune teman biasa.
0: Teman biasa. Iki untuk salam teko Pak Dianto iki lho, Krian.
1: Alhamdulillah Pak Dianto nggih salam kenal.
0: Nggih.
1: Terus wonten nang Ujang, wonten Bu Mimi, Bu Jutira, terus Pak Rusdi, juga Mbak Yati, ada Mbak Ela.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Diantara TV teng pundi han iki?
0: Saat niki teng nggone kawasan Rembang.
1: Oh, Rembang Pasuruan,
0: bener.
1: Oh, nggih. Okay. Ulang tahun kula wingi mboten semerap. Wingine kali dinten kirang niku wong kula mboten wayahe mlebet. Nggih, selamat ulang tahun kangge Mbak Dianda Triwi, kula doakan sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terus wonten Cak Satrio, wonten Pak Kasian, Pak Toto, mboten kusupen niku wonten Mas Ali. Terus Pak Jono Tamrin, Abah Toyibi, terus ada wis semua saja. Kulo doakan sehat kangge Cak Bejo, matur suwun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam ngingas maru matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota
1: pantulan varian Surabaya kota FM ono bajing kung pemenang kali ono bajing sebelum kali kluncum sebenging Mas Haji, assalamualaikum.
0: Godong salam dicampur nang gore sego bapat. Waalaikumsalam cali lobo panjenengan kabari dinten iki sehat wal afiat.
1: Nang gone sholat meneng cukup tomat meneng. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah seger waras. Monggo matur nuwun.
1: Ayo tarik.
0: Pun ngopi
1: kali iki. Kali sosok tuku kloso. Mampir kota lama numpak wadung-wadung.
0: Alhamdulillah.
1: Ayo dulur. Jadi wong iku iso rumangsa. Aja rumangsa iso. Ben tidak dihinggapi sifat sombong. Amin.
0: Leras. Oke, amin. Oke. Semangat. Lagu ini apa?
1: Setelah saya Irina, boleh, Mas Haji.
0: Sing apa?
1: Setelah saya Irina.
0: Siap, Gi.
1: Buat Mas Adam, selamat pagi. Mama Iin, Bunda Mujiati, Bunda Mimi, Mas Solisin, Mbak Aprilia, Pak Dinder Tiwi, Pak Dianto, Mang Ujang, Jasatrio, Makasian, dan semuanya lah. Oh iya, Bu Farha, dan semuanya lah. Buat Mas Haji, terima kasih banyak. Semoga Mas Haji sehat walafiat. Dan segi barokah, melibat dan segera pergi ke makam berdina. Amin. Matur suwun Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik dari Mbak Diandra TV buat Cali yang ada di kawasan Benowo.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Mas Ferry Sutarjo, Parian Surabaya bareng Cak Bejo pancen bikin kocak ati melu terhibur. Ngombe Fanta karo mlaku durung dibuka tutupe kok wis tumpah. Enggak perlu bingung hanya karena pidato receh ngupas bawang saja kok saling menghujat pemerintah nih. Oke, matur nuwun aja dibalingki. Selamat pagi Mas Ferry Sutarjo. Mama Kori dari daerah Medan Sumatera Utara hadir. Selamat pagi Mama Kori, matur nuwun, sehat-sehat selalu ya Mama Kori ya. +56 14 16 567 6923 monggo beli ketut Sojana ketut. Selamat pagi ya, udah saya gabung di pasar kota ya. Salam sehat selalu beli ketut.

Sobat Kata FM, menjelang ataupun di saat musim kemarau ya, ini banyak daerah-daerah di Jawa Timur ini kekurangan air, bahkan ratusan waduk dan irigasi Nangoni Gresik iki mengering. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air Nangoni Kabupaten Gresik, ratusan waduk dan irigasi mulai mengering. Berdasarkan data Toko Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Gresik mencatat kurang lebih sebanyak 156 waduk dan 115 daerah irigasi mulai mengering. Salah sijine nang di waduk Kecamatan Duduk Sampean yang mengalami kekeringan. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada produktivitas pertanian, terutama tanaman pangan yang membutuhkan pasokan air cukup untuk memasuki musim tanam atau MT ketiga. Dan dulur Sobat Kata FM, sebagian besar waduk yang dikelola pemerintah Kabupaten Gresik sudah kehabisan air sejak memasuki musim tanam kedua. Hanya sebagian waduk yang masih memiliki ketersediaan air dan memungkinkan dimanfaatkan untuk memasuki musim tanam ketiga. Dan memang beberapa daerah di Jawa Timur, gak cuma di Gresik ya, tapi di daerah Trenggalek, Ponorogo ini juga mengajukan permintaan untuk bantuan air bersih.

Selamat pagi Mas Heri Citralen. Hadir Cak Bejo, hadir. Matur nuwun ya Mas Heri ya. Selamat pagi, sehat selalu Mas Joko Sniper juga. Selamat pagi. Kemudian selamat pagi untuk Mbak Rika Herlina. Tuku sarung tekan terawas sama aku seneng biar menang lomba Agustus meski oleh nembung sak set gelas. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan ya. Jadi tidak tahu hadiah nih, tapi semangat melok meramaikan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Pogo Tulur 561-14-16-567-6923. Jadi kan bisa gabung di program Pasar Kota Pantunan Parian Suro Boyoan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Dasar kota pantunan Pariaan Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya ya ya ya.
0: Inggih, Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Ella?
1: Alhamdulillah, Cak Bejo. Nang Sidoarjo. Tugu alpukat, Cak Bejo nopo sehat?
0: Nah, gede sih olah. Tugu sego kari, alhamdulillah kabar kula sae-sae.
1: Alhamdulillah, wa syukru lillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah.
0: Amin. Niku sing jenenge Bejo pun ndugi ta niku.
1: Aja ngomong iku Cak Bejo. Ntar sing guyu nganti gak karu-karu. Iya.
0: Kak mesti ngene
1: sih. Kok padha.
0: Padha lah kaget ya.
1: Iku dodolono aja cak becak semawur.
0: Lah iya. Dile lagi kaget aku kan ngedoli apa iki mang.
1: Ombe, di Surabaya kan kon ngedoli ning Pasuruan kene lah ya ya apa ta.
0: Lah iya, sak sak jam teko wong sak selak mlayu kabeh pelanggane.
1: Mulai
0: dewe-dewe wongi. Aduh, apa agenda Agustusan masih ada atau sudah selesai semua ini, Mbak Ella?
1: Oh, minggu depan di sini masih ada. Kalau Cak Bejo, undian-undian itu.
0: Oh, door prize.
1: Iya, door prize. Iya, betul.
0: Kalau wongi yang salah door prize, arek cilik rong tahun.
1: Waduh.
0: Nggih.
1: Nggih, Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Nek jak bedo iku ono-ono ae mesti.
0: Wis kula mboten ora kula ono-ono Mas ya gak ono diono-ono kudoan.
1: Nek kula niku badhe lomba niku jak bedo mak kerupuk gak oleh nang si kecil. Wis gak usah mah ikut mah. Malu-maluin nang mama.
0: Iya, sakit ya mah.
1: Nanti kalah lagi.
0: Eh rokok niku rokok sampean. Kerupuk niku dikunyah mboten dimut ae. Kelak melempem kerupuk e.
1: Lah menang wis ku menang.
0: Lah nggih kaya Mas Adi telo nyebul trompet ta dari trompet lan disebule disedot trompete.
1: Lho Mas Adi dia menang pinter Cak Bejo juara iya, satu koyo ene wong iku.
0: Tarik.
1: Iki pariane kanggo Mbak Yati.
0: Nggih.
1: Nang Waru. Terus nang Sidoarjo. Nek pacar selingkuh, Mbak Yati yang boleh wong liyo.
0: Nah, ngoten lho karep kula niku.
1: Rinio, Mbak Yati Rinio tak golekno cowok di kene lho cowok ganteng-ganteng umur 26 nah, iku karyawannya baku.
0: Niku karyawane Mbak Ela Bejo niku ganteng arek.
1: Ya temenan putih Cak Bejo.
0: Putih. Niki lan salam saking Cak Ma'ruf amin.
1: Nggih, Cak Ma'ruf sehat selalu. Lagune Cak Bejo nggih.
0: Lagune napa?
1: Lagune Minyak Wangi kawan Cak Bejo.
0: Minyak Wangi. Oke.
1: Salame kangge Mbak Yati ojo galu-galu sayang. Ah. Masih banyak yang mengharapkan dikau kok.
0: Nggih kata.
1: Oh, kata banget. Oh. Oh, nggih niki enten tiyang salam Cak Edo Cak Bejo.
0: Oh, nggih. Salam.
1: Nggih. Monggo mlebet cah itu.
0: Enji.
1: Salami sinten malih nggih Mas Aditya. Mas Ma'ruf, Bunda Sutira, Bunda Mami dan juga Mama Lili Ayaroy. Dan juga Mbak Santi Sialala.
0: Enji.
1: Mbak Ima kedua-duanya. Dan ke semuanya.
0: Oke.
1: Buat Cak Bejo sehat selalu ya Cak Bejo.
0: Enjing matulun
1: Mbak Ella. Harap kamar kebarakan rezeki selalu mengalir. Oh iya Pak Toto sampai jumpa bersama Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Enjing. Terima kasih Cak Bejo.
0: Enjing matulun Mbak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella matulun ya. Pasar Kota Pantunan Pariaan Suroboyoan.
2: Halo. Pantunan Pariaan Suroboyoan.
0: Nggih, Mbak Jainal wingi pun mlebet nggih. Oke, dua hari sekali nggih Mbak Jainal gantosan. Ngapunten Mbak Jainal, semangat semangat semangat semangat. Assalamualaikum Cak, sego gaplek jangan bening, lawuhi iwak timpi podo golek mangan sak piringe kok nyeblokno ajange kancane. Salam gawe FKSKB Plus lagune harga diri. Matur suwun Cak Bejo. Waduh ini yang hati-hati kujak ya. Kita boleh tinggi tapi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Gitu loh harusnya. Kerjasama. Matur nuwun Cak Sur. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Nggih. Pasar Kota Parian Suroboyoan. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Sampai jumpa. Merdeka.
2: Cak Bejo sehat.
0: Pangestunipun Cak Toto, Cak Teto juga sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Wingi mangan lomba kerupuk ya.
2: Nggih. Ditekek nang gone ndukure tembok. Tembok saiki kebanyakan akeh sing retak Cak Bejo. Mas yo gelem nonggo, awake kudu eling, Indonesia iki akeh gempa bumi. Nah. Ayo podo sing atak lan sing gagah dadi umat iki ngiring-ngiringi akeh bencana no Indonesia.
0: Leres, wis pokoke anu napa prihatin lah Cak nggih.
2: Hati-hati.
0: Merdeka, ini dirayakno.
2: Ada yang kejadian nama ini NTT. Ada yang kejadian nama ini Nias. Waduh, Cak Bejo. Dari Jawa Timur ini ya keter-keter lah Cak Bejo dihimbau. Kudu waspada dari ini. Yang ngono, no Megatrans bareng dari ini.
0: Iki lo jari Cak Jainal Perak. Iki tonggo aku, iki Cak Bejo.
2: Iya, Waalaikumsalam Cak Jainal. Ketemu awak Cak Bejo diwadahi kelaras. Awak ini podol sehat lemu Cak Bejo. Pokoknya yang penting seger waras.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lagu ini Cak Bejo.
0: Lagu ini apa Cak Toto?
2: Lagu ini yos, tanda-tanda keperhatianan adik kudus yang takwa. Takwa lah Cak Bejo.
0: Takwa ya. Oke takwa. Siap. Salami monggo.
2: Salami kanggo apa channel kanggo Mbak Yati Randu Tejo. Sama gak gemtel enak ini pasar sapi Mbak Yati. Pasar sapi aja wong lanang Mbak Yati. Kene ketan no pacar.
0: Maklari sapi. Oke.
2: Apa channel Bang Kobar dan lain-lainnya. Tak becok matur suwun. Selalu sehat.
0: Amin.
2: Akhir rezekine tetap
0: amin.
2: Semangat.
0: Amin.
2: Tanggal ini dengan Allah Subhanahu taala.
0: Amin matur nuwun, Cak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Toto Kalimas matur nuwun.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pantunan Parian Surabayaan Pasar Kota Dangdute Surabaya.
0: Nggih.
1: Nang Sidoarjo tuku gule.
0: Terus.
1: Tuku gule dipangan karo ketumbar kemiri jahe enak rasane cak bejo sing gandeng dhewe kana tunggale sapa sing duwe kana mana ya bojone
0: oke iki lang studio gawa sing jenenge Tali Cak Edo dos pundi kabare sakniki apa sampean wis tangi
1: budal sekolah budal sekolah pada lipat. Alhamdulillah Cak Bejo, awakku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gawa kadek nang ngene balik papan, aku takok apa sampean wis sarapan?
1: Nek pengen takok sarapan iki mau aku budal ngalor. Budal ngalor.
0: Ngidul, ngeten.
1: Ngidul terus ngono balik ngulon.
0: Muter ae yo.
1: Aku mau sarapan jangan kelor Cak Bejo, lawuhe tempe karo tahu.
0: Wah, enak iku, mantap iku. Top wis.
1: Iya, mari ngono. Mari sarapan ngono iku mau langsung. Gawe kopi, jenenge kopi Tresno Cak Bejo, ben gak tau ro kopi Tresno yo.
0: Kalo.
1: Kopi sing asli kuwi Cak Bejo.
0: Oh, kabeh kopi lah asli.
1: Iki kula sak sendok. Kopi ini sak sendok, banyu sak sendok. Kaya pelis.
0: Iki to mbane wong sing ngantuk iki ya.
1: Lah sing ngantuk-ngantuk ku.
0: Lah iya.
1: Imut ngono gak diombe, cuma dikemet kaya kelali ngono.
0: Tak pikir marau. Tak pikir diolesno nang nggone jidat ngono iki.
1: Iya, diolehin aku padu titi, titi-titi ngono. Kabeh timut ngono wis.
0: Heeh.
1: Kayak kaya turu wisan wis.
0: Iku kopi ta permen.
1: Iya kaya permen. Iku mang apa sak sendok sak sendok.
0: Iya.
1: Tapi yo mantap. Sing jenenge kopi Tresno Cak Bejo.
0: Nggih. Ya apa lah ngene gading waktu mendung ta.
1: Cuacane koyo iya rata-rata anget-anget kuku Cak Bejo.
0: Wah, kayak kopi anget-anget kuku.
1: Senengnya ini gak metu ya, cuma anget-anget gitu aja.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Kayak kopi Tresno itu malo. Nanti umbe bisa awas seger, waras, tegas.
0: Nah, ini kini panas sih.
1: Oh, kono panas ya? Gak podo ya berarti ya? Oh iya, Cak Bejo. Kono padem begini ya. Padem boleh gue jeruk.
0: Terus.
1: Iki peni apa kabare? 17-an wis rampung kabeh ta sing durung.
0: Wis buyar, wis mari, mari upacara, mari tirakatan wis mari. Sampe lapo maneh?
1: Lho, Pak. Acara pementasan ngono ludruk opo ke?
0: Ludruk. Wingi ludruk ambek luntas wingi nang Banjar Sugihan.
1: Wis ana ludruk iki.
0: Wis mari. Terus baru nemeni main yo ansean nang Sidoarjo.
1: Ndi ku.
0: Nah gone anu apa apa engko tak anu tanggal engko tak share.
1: Kok gampang kali ngono ya?
0: Iya. Pokoke sampe tanggul. Sampe September pokoke Agustusan.
1: Sampe September.
0: Iya.
1: Ludruke ya paling yo caibu, cak robek.
0: Iya. Terus maru
1: Kiraniku.
0: Wingi saiki ana bintang tamu ni Cak Silo ambek Dika.
1: Silo, Silo Rendi ku.
0: Yo Silo sing pentol iku lho.
1: Karo aku.
0: Oh, karo.
1: Nek sing Silo longgo iku ro aku sing tok Silo.
0: Iya, gak mari-mari iku topo jeneng. Oke, okay. Lagune apa Cak Edo?
1: Iki mah aku gak parian yo. Wis ngono ae
0: mah. Mari parian lho.
1: Perlu parian lah.
0: Heeh.
1: Iki lagune es sakarep-karepe ngono kan.
0: Meneh Sabtu iku nang ngone Prom Istana Mentari Sidoarjo ambek Sumur Welut Surabaya.
1: Lho, sumur wilo to no.
0: Iya no. Engko tanggal 29 anggone bulak baru anggone desa Buduran.
1: Oh, ana 4 tahun aku ana Buduran.
0: Iya.
1: Tapi Kak, kamu punut TV ya, yo.
0: JTV.
1: JTV ono ya?
0: Ono.
1: JTV.
0: Nggih, lagune apa Cak Edo?
1: Iya, ku mang lagu sak karepe mang kanu enak.
0: Kanu sak karepe kuwi apa sih?
1: Wis pasrah.
0: Pasrah. Oke.
1: Pasrah bongkoan aja, Bos.
0: Pasrah bongkoan ya, tak jetalo pasrah teman. Ya wis tak ndono pasrah. Wah, pasrah bongkoan ana. Pasrah bongkoan ana iki.
1: Hei. Dikenti ae.
0: Apa?
1: Iku mang aku kan gawe kopi Tresno, saiki Tresno suci ae ning ngono.
0: Tresno suci. Oke.
1: Toko sopo kadela ta sopo iki?
0: Siap.
1: Oke, matur suwun Pak Jo.
0: Oke.
1: Salam sing udah gabungan tadi semuanya beres tanpa terkecuali, salam kompak, salam ukhuwah Islamiyah.
0: Amin.
1: Pak Jo sing kandeng dhewe. Sana tunggale. Woi, namole bojone kalau awe-awe. Matur suwun Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo, selamat pagi, matur nuwun.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau kok masih di radio Kota FM, masih di program Pasar Kota Pantulan Parian Suroboyan bareng Cak Bejo, hadir Ibaza, hadir pagi Mas Bejo, sehat selalu bertugas, terima kasih. Matur nuwun untuk Mbak Ibaza. Matur nuwun informasi Parian dan ucapan dari kemanusiaan sedunia saki Kota FM Surabaya. Parian kasebut pancen pas banget kanggo ngelingake kita kabeh babagan pentinge gotong royong lan kepedulian ing tanggal 19 Agustus 2016. Kasnawi awi matur nuwun ya, selamat pagi Mbak Lisa Ambiar. Assalamualaikum Cak Bejo, bulan Agustus bar lomba suasana balik sepi. Lu alah. Harusnya enggak Agustus tok rame ya, tapi selain Agustus juga kudu ini rame. Semarang hadir pantau Kota FM 88.1 Surabaya, tumbas bubur ayam karo cakwe tekan restoran Trawas. Ora usah sambat, cinta lawas tak mungkin bisa disambung karo wong lawas. Nitip lagu asmara loka. Opa Nur Zaidi, matur nuwun. Selamat pagi Mbak Tubiar Idawati yang ada di kawasan Medan, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suro.

Ca Wahyu. Wong kerapu derek panto langsung dugi margo mulia promaya kula sami kali makaryo pasar kota Parikan Surabaya kota FM pecet di sebelah no wis kandung kebacut terus di apa no matenun kagem Cak Wahyu Supri, semangat untuk hari ini nggih Cak Wahyu. Kemudian selamat pagi juga untuk Pak Wiwi yang ada di kawasan Gembong Babat, cuaca cerah ikutan hadir. Matur nuwun Pak Wiwi, salam sehat selalu, semangat pagi untuk hari ini. Dan selamat pagi juga gedul-dulur yang hari ini masih terus melanjutkan aktivitas ya, semoga diberikan lancar, diberikan kemudahan dan diberikan selalu aktivitas yang tentunya bisa memberikan manfaat dan juga rezeki untuk keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gus, kukut, kukut, kukut. Iya, waktu ini kukut ini Cak Agus ya. Cak Agus, maksud Pantun Nun ya. Selamat pagi dan akhirnya Sobat Gacor FM, saya pamit dari program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Kalau sampai ngancari jenangan jam bitung atau jam setoso siang, tetap jaga diri, jaga kondisi. Ngapunten banget, ngapunten sangat gih, bawa menawi dan salah-salah kata. Kelepatan kulo, kulo ngaturaken pangapura ingkang ageng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Seperti perjuangan ini sih apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa konokol para pejuang yang memang terlibat. Justru dipilih dengan agar mereka sih punya peran menuliskan atau menunjukkan narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu. Tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: kamu, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lho, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Lo ketemu mana lo, dulur? Wah, padang bulan iki ya. Iya, ketemu di program Digoda, Digoyang Dangdut Awasik Lore. Lo. Siang ini ditemani Tarining Tias ya. Tetap menyajikan lagu-lagu dangdut goblo hits yang bisa di request. Yuk, saya temani sobat kota semuanya yang sedang berapa saja ya. Nanti pukul 3.

0: di 88.1 Kota FM dan Nyonya Surabaya. Lo harus bahagia toh ya kalau sudah bergabung di Kota FM ya, apalagi di program Digoda. Siang-siang awan-awan dijak goyang lo. Yo tambah asik lo ya. Asik lo rek. Ayo dipersiapkan ya segalanya. Apa mempersiapkan apa Mbak Tari? Lah apa kalau mau on air dipersiapkan lagu yang ingin di request ya. Syaratnya yang kemarin belum masuk ya, belum request ya, belum on air ya. Digoda. Mana suaranya? Bentar, sebentar Mas. Bentar Mas Aditya. Oke, digoda.
1: Digoda, digoyang asik lho, Ra.
0: Loh, dangdutnya mana? Lagi ayo baleni. Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut asik lho, Ra.
0: Sing enak ngono lho, Mas Aditya. Digoda. Digoyang dangdut etirono aku. Digoyang dangdut.
1: Digoda. Digoyang dangdut.
0: Wasik lho, Re. Alon-alon e.
1: Wasik lho, Re.
0: Ngono lah enak. Aja kesusu ae ta, keburu-buru. Mau ke mana to Mas Aditya?
1: Grogi sama Mbak Tari.
0: Alah. Mesti grogi alasane iku lho. Itu alasan sudah aklise ya, sudah lama sekali. Mosore apa iki wis gabung nang gone Kota FM bertahun-tahun yang lalu. Sik grogi ae.
1: Enggak apa-apa.
0: Duh, kok enggak apa-apa? Ya harus diatasi rasa grogi itu. Gak usah grogi lah, apa sik grogi. Wis anggap ae kanca dhewe ngono lho. Kayak sampe nek omong-omongan ambek Cak Heru ngono lho. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya, apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Aku berkata apa?
1: Harus diatasi.
0: Oh iya, aku berkata apa tadi itu ya? Aku berkata apa dong? Mas Aditya.
1: Ya kalau bicara sama Mas Heru kayak biasa gitu.
0: Iya wes. Eh lagunya apa?
1: Kutulis cinta di langit.
0: Lo. Lalapo, cek adoe. Onang buku lake, kertas ake. Nulis onang gune langit.
1: Coba di langit iya.
0: Gaduk tak sampean, gitu. Nyampe sana. Numpak apa terusan? Men ondo.
1: Terserah Mbak Tari.
0: Kok terserah saya? Sing pengen nulis apa?
1: Nyesair lagu aja.
0: Oh, ngono ta. Ayo salam.
1: Ada Cak Dun Mukim, Cak Amadi, Cak Arjuni, Cak Sugeng, Cak Makrup, Cak Solikin, Cak Afid. Semuanya fan kota, teman-teman kecuali. Berjudulan Sarawase, Mentari terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya ya. Oke, alright. Digoda.
2: Digoda. Asik lho, Rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kabarnya bagaimana ini Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Dari?
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Alhamdulillah, baik juga ya.
2: Iya, saya baik ini.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Waru.
0: Waru? Sapa ya Waru? Nggih, aku Cak sapa ya?
2: Dari Cak Adam.
0: Cak Adam.
2: Nggih, betul sekali.
0: Cak Adam, oh sih biasanya WA bengi-bengi ku ya. Waru toh.
2: Iya, Waru.
0: Oh iya. Oke, baru ini ya on air sama ya. Saya.
2: Iya, karena kemarin itu nggak bisa gabungan siang-siang gitu. Karena sudah masuk gitu.
0: Oh iya, kemarin lusa sudah masuk berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa Cak Adam?
2: Semakin Cinta Geris sama Anisa Rahma.
0: Semakin Cinta. Yuk disambi salamnya.

0: Buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Toto, ada Cak Satrio, Pak Kasian, terus ada Pak Rusdi, ada Bu Sutira, terus ada Mbak Tari, Mbak Rani, terus ada Bu Mang Ujang, terus ada yang malam-malam biasanya gabung, tapi kalau siang kok gak pernah gabungan.
0: Iya, siapa?
1: Orang yang itu tuh loh, Sak Gerdu itu loh.
0: Oh, alah, ya Bunda Mimi ta.
1: Oh iya, ya Bunda Mimi ini selamat siang. Terus ada Pak Jono Tamrin, juga ada Yibi. Mbak Ella, ini selamat siang. Ayo gabungan Mbak Ella. Salamnya untuk semua saja. Selamat siang untuk Mbak Tari. Saya doakan sehat. Matur suwun.
0: Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir lewat on air ya. Terima kasih. Dari siapa ini? Pak Wiwi Suki ya. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Yang ingin gabung? Digoda. Iya, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Suaranya kok jauh sekali.
3: Halo, assalamualaikum, Neng Tari.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan kantor polisi.
0: Oh iya, saya tutup kalau gitu ya, salah sasaran berarti ini ya. Ya, dengan siapa?
2: Dari Denpasar, Mbak Tari.
0: Oh iya, suaranya kok beda. Kenapa gerdalan ta iki?
3: Nggih, warung gerdalan.
0: Oh, makane kok iya beda suaranya. Oke, Pak Sugeng sama Bunda Nurul, sehat ya?
2: Alhamdulillah, rasa kenut-kenut, meriah.
0: Oh iya, semoga segera sehat ya. Oke, mau lagu apa ini requestnya?
2: Apa ya, lagunya ya meriang, merindukan kasih sayang.
0: Iya, judulnya apa pak? Judulnya apa pak?
2: Lali baru judulnya. Oh, gak ada ya
0: sih. Iya, apa pak?
2: Ya, wes lagu ini ditinggal pas sayang-sayangnya air.
0: Ya, oke.
2: Salamnya mau tak siapa Mbak Adam?
0: Iya.
2: Adam, selamat siang. Bang Ucok, Mas Selikin Bosor, Mas Aditya, Mas Heru, Bunda Sanipah, Bunda Diandra Tiwi, terus Neng Tanti Pumbungan, Mbak Sindel, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Wijayanti, Mas Amsul Haji, Mas Widya, Pak Pemuda, Mbak Rudi, Mbak Rovin, Mbak Kasia, Mbak Satrio, Mbak Selamat, Mbak Kasia. Ya, Mbak Tari.
0: Ya, oke.
2: Terima kasih ya lagu ini.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Sugeng dari Denpasar dan juga Bunda Nurul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.

0: 88,1 FM dan Dunia Surabaya. Masih bersama Tarining Tias di program Digoda. Digoda itu masih lore ya. Aduh, tinggal pas sayang-sayang. Aduh. Rasanya tuh di sini sakitnya ya. Tapi enggak usah apa iki bersedih hati ya ta. Tetap bangkit ya. Loh ya wajar ya bersedih wajar. Oh, ditinggal pas sayang-sayangnya lo ya. Wah, sayangi pol-polan ya bucin ngono lo ya. Baru ditinggal geledak. Lah ya. Ya, wis gak usah dipikir ya. Nanti waktu akan menyembuhkan ya. Iki lho obate nang kene nang kota FM. Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut asik lho re.
0: Ya, asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Selamat siang Mbak Tari.
0: Selamat siang, Pak Selamat.
1: Lucing Mbak Tari.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah, pewanas sambil campur adem Mbak Tari.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Ini kita kawasan Mojokerto.
0: Oh iya.
1: Delanggu.
0: Oh di Delanggu, iya. Oke.
1: Di nembe lautan arek-arek gantian Mbak Tari.
0: Iya, oke. Di Sambi on air ya.
1: Disambi on air cari gini mulai cari ngunara
0: ikut dari kocok-kocok
1: ikut pokoknya nempis kun ikut mulai boleh bisik-bisik ikut
0: hiburan ya re
1: hiburan ya kan are-are iku cemburu sosial niku Mbak Tari. Ikut pokoknya nempis kun ikut nanggone nyeru mobil pasti ono sing di umi-umi ikut.
0: Iya, nanti cak on air kono lo.
1: Lagi.
0: Saya ngerti.
1: Dari gini, ya apa cara nih? Ya ikut dipetek-petek. Lam lepu, lam lepu nanti nomor kono. Iya, ini nomor ini tak barang kono, Mbak Tari.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya Egomu dan Egoku mau nih enten, Mbak Tari.
0: Egomu dan Egoku, ya oke. Kita carikan dulu salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Sugeng yang punya Denpasar, juga Bu Nurul, juga Bang Arjuni, juga ada Cak Ali, Cak Solikin, juga ada Ning Ella, juga ada lagi Cak Idu, dan juga ada Mang Ujang, ayo Mang Ujang. Ada lagi juga Mas Adam, ayo Mas Adam, on air Mas Adam.
0: Sudah,
1: kemarin ya.
0: Tadi.
1: Iya, minta nomor saya, Mbak Tari. Aku jaluk po nomor yang bayar. Bayar, Cak. Iya. Salamnya bersaja semuanya yang lagi pantel, Mbak Tari. Nggih, salam sehat.
0: Amin.
1: Mbak Tari, selamat bertugas. Ada tau.
0: Lagunya coba nih. Yang lain, alternatif lain.
1: Oh, lagunya Denpasar Arjosari, Mbak Tari.
0: Oh, yang lain aja, yang lain. Nanti dicakning aja itu, ya.
1: Ngoten lagu ini niku mawon seandainya aku bertemu Tuhan, Mbak Tari.
0: Oh ya, oke.
1: Tuhan Mbak Tari, nge. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
2: Digoda. Wacuwik lu rowek.
0: Iya, oke. Selamat siang, Cak Boning.
2: Selamat siang, Mbak Tari.
0: Iya, gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, tumben kok ya ini siaran.
0: Iya.
2: Iki wis tugas ya soalnya kaya.
0: Ayo seru no lo.
2: Nah iya, seru kan. Tapi ini wis.
0: Lah iya ngono kok takon.
2: Sungkan ngomongnya aku iki.
0: Lah iya lah ngono kok takon.
2: Kru kok kaki.
0: Iya, wis. Isu awan sore bengi ya pokoknya dikon siaran. Siaran ya, oke, ngono.
2: Iya, nek kanggo kanca semangat Kota FM.
0: Iya.
2: Sakno. Sing fan-fane iki sakno nek kanggo sing siaran niku. Harus sih wajib pokoke.
0: Iya. Oke, Cak Boning, lagunya apa?
2: Lagune kaya ono lagu. Iku ya Mbak Tari apa sing enak iki rek? Iya nek bengi rek nang campur sari iki. Digaduh ya, digodak kayak gaduh ya.
0: Apa Cak Boning yuk?
2: Ya ada bulan bintang ya Mbak Tari.
0: Bulan bintang.
2: Oleh nih digaduh, digodak
0: yuk. Bentar, saya carikan yang koplo ya. Pokoknya koplo ya.
2: Iya, ini gak koplo gak enak Mbak Tari yang panasih kayak gini.
0: Ada, oke.
2: Ini koplo kan bisa singkrak-singkrak, ini panasih.
0: Salam buat siapa?
2: Salamnya baca selamat di kemasan pada turun. Mm-hmm. Cara membaca selamat di kumang.
0: Iya.
2: Yeah. Wah, jenenge kumang.
0: Mm-hmm.
2: Ada Cak Edo, ada Bunda Wulan, ada Cak Sur, Mas Aditya.
0: Pak Sugeng ini salam.
2: Oh, Pak Sugeng sing di
0: Denpasar.
2: Walah, iya Pak Sugeng, Pak Nasim mungkin Pak Sugeng untuk Jawa Timur puwahan lagi.
0: Mm-hmm.
2: Ada Cak Rembo, ada Mak Mujiati, ada Pak Ugeng, ada Pak Pugedang.
0: Cari Cak Samsul, laguku podo. Karo Cak Boneng janjian ta ya apa iki? Ya berarti sehati. Iya, lagune podo iki lho. Mbak Cak Samsul sing di request.
2: Iya, ya oke. Okay.
0: Sudah? Oke, ya. Nanti kita lanjut lagi.
2: Jal buat matahari mudah-mudahan sehat keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nanti ya, sahabat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Teman-teman 1 FM dan Nia Surabaya, siang ini semakin terik ya. Set adalah ilo ala. Alhamdulillah ya. Pewadang nanti sak sembarang ya kweto iki ya padang jingklang. Wis ngene iki enak ya, diambil hikmahnya saja ya kan. Jadi ya opo iki pemen-pemen cepet garinge yo. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fitri. Sehat,
1: Sehat,
0: Bunda?
1: Mbak Tori.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan, Mbak Tari?
0: Belum.
1: Belum.
0: Iya.
1: Kamu makan?
0: Iya, nanti sebentar lagi. Tadi cuma makanan ringan aja.
1: Paling pada mungkin.
0: Oke, Bunda Fitri, mau lagu apa?
1: Sia-sia mengharap cintamu.
0: Sia-sia mengharap cintamu. Oke. Salamnya lu siapa? Kok tahu aja toh Bunda Fitri ini?
1: Saya sampai bilang oret.
0: Alright ya. Ini itu khusus di Caning ya.
1: Lu main matahari sih.
0: Iya, saya siaran siang juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, salam.
1: Jadi, salam kagum sedaya buat KFKS dan fans Kota FM.
0: Halo? Bunda Fitri, aduh terputus ya. Ya untung emang lagu Nes Mario. Digoda.
1: Wah, sik lho,
0: Rek. Tenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutirah ya. Kemarin sudah. Loh, iya.
1: Astagfirullah, ngapunten nggih, Mbak Tari.
0: Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bunda Sutira. Digoda.
2: Digoda, masih gore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah baik. Pak Kasihan gimana? Sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah. Oke. Kasian, mau request lagu apa?
2: Cinta sampai di sini.
0: Loh, cinta sampai di sini. Oke.
2: Nggih. Nggih, salame, bojong turun Bunda Fitri, Bunda Sutira. Cak Jumadi. Nggih, Pak Gianto, Abang Kosim, Pak Gianto, Mas Ali. Cak Subari, Pak Sugeng, Bunda Nurul. Nggih, Mang Bujang. Nggih. Cak Soliki Deloser, Bunda Aprilia, Bunda Santi, Bunda Tanti, Mbak Ika Dinggresian, Mbak Indra Tiwi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Patona, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Dinggresong, Dinggiyung, semuanya.
0: Oke.
2: Matur nuwun guruku.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, lanjut siapa lagi? Sebentar. Digoda. Digoda. Ya.
3: Digoyang. Dangdut. Wasik lho, Rek.
0: Ya, oke. Seru.
3: Dalam-dalam.
0: Ya, gimana kabarnya? Baik.
3: Alhamdulillah. Panasnya ngentang-ngentang, Mbak Tari.
0: Ah, masa enggak, gak panas kok.
3: Duh, iya sampan full AC kok.
0: Enggak. Aku kan di dalam ruangan.
3: Awane.
0: Di dalam ruangan.
3: Awane sejuk nu.
0: Loh, enggak beda. Sampean sama-sama, sampean mlebu omah, ya, gak panas. Duh.
3: Ini di lapangan, nak bekerja.
0: Loh lah iya, sampai nyoba mlebu ruangan, kok lah gak panas, ngono lho maksudnya.
3: Oh. Nggih,
0: semangat ya sehari ya. Bae. Semangat ya. Oke,
3: lagunya nggih, semangat.
0: Apa? Lagunya apa?
3: Mantau iya. Kota FM ya.
0: Terima kasih. Lagunya apa biar tambah semangat?
3: Lagunya Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih. Mhm. Salam untuk siapa?
3: Salamnya buat Mbak Rahma.
0: Terus?
3: Terus Bunda Rujuk. Buat semuanya jasa Bunda-bunda.
0: Oke.
3: Selamat Hari Merdeka. Buat Mbak Tarinya, jangan lupa makan siang.
0: Ya, terima kasih.
3: Matur suwun, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru dari Kedamaian sudah hadir. Terima kasih ya. Ning Rara, selamat siang dari Sidoarjo nih ya. Waalaikumsalam, menyapa Pak Wiyoto juga, Pak Popisang, Cak Samsuladi, Pak Wahid, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mirmada, Ibu Mimi, Mbak Diantar itu. Oh, akhirnya. Ambu Kalisa hadir, terima kasih. Lanjut Cak Miskan, waalaikumsalam, salam untuk

0: Pak Gianto, Pak Sugeng, Apa Ahmad, Pak Samseladi, Mbak Putri, Cak Jono ya. Oke. Ya, lagunya yang versi koplo ya. Kalau yang Roma Irama di program Dendang ya. Oke, okay, alright. Pak Yuto Mandaan, salam Ning Rara, Mama Eli, Mbak Mia, Mbak Putri, Bunda Sutria, Bunda Fatona, Pak Jonathan. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi.
1: Royal Music. Dari Asmara.
0: Dari Pak Irama.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di program Digoda, digoyang dulu semua sekalian. Semoga bisa menemani aktivitas sobat kota semuanya di siang hari ini ya. Yang sedang beraktivitas di luar ruangan apalagi ya. Semoga bisa menyejukkan ya. Menyejukkan hati, pikiran. Panas tadi. Oh iya. Enggak usah dirasakan panasnya ya. Wis digawe sejuk nih lo ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, sudah menunggu dari tadi ya. Oke, Cak David, Neng Tari. Iya, makasih Neng Tari, simlikiti wili-wili. Lanjut dari Mbak Putri Widayanti Tretes Prigen Pasuruan. Salamnya untuk Bu Andrian Yunus, Mama Yus, Bu Dara Manuan, Mang Ujang, Pak Jono, Pak Wiyoto, mantan anggota grup. Enggak ada mantan-mantan ya. Tetap ini ya. Namanya saudara ya. Persaudaraan tetap terjaga. Oke. Bunda Lili Margo Mulyo, waalaikumsalam. Salam untuk Mbak Putri Danti, Mbak Imang Song, Mbak Santi Shalala, Bunda Sutira, Mbak Widya Tretes, Pak Jono juga, Pak Sugeng dan Pasar Cahri, Sami Kerep, Cak Samsulat Tretes, semua bestiku yang di Sentong Margo Mulyo, salam kompak persahabatan. Digoda.
1: Digo yang dangdut asik lho rek.
0: Iya, asik.
1: Neng Tari.
0: Dalam.
1: Sehat, sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat. Ini muridku yang ada di mana ini?
1: Dengan di Bangkalan Madura.
0: Iya, Cak David.
1: Iya, Hafid.
0: Cak Hafid, iya, Cak Hafid. Ya. Gimana Cak Hafid sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apakah di sana juga lagi padang bulan?
1: Lagi padang ini.
0: Terang benderang.
1: Terang benderang.
0: Iya, di sini juga. Ini aduh lampunya berapa watt ini? Oke, Cak Afid mau request lagu apa?
1: Lagunya itu Gedung Tua.
0: Gedung Tua. Iya. Bentar ya. Oke, Gedung Tua. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Neng Tarinya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Ini juga ada Billy Arjun, Bang Kombar, Abang Kosim, Abang Mas Samsuri, juga ada Mbak Aprilia, Bila Tipu juga. Juga ada Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Wulan, Billy Arjun ya.
0: Sudah Bunda tadi ya.
1: Semuanya mungkin tanpa terkecuali, yeah. Salam kompakan.
0: Oke. Okay.
1: Tarinya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Afid ya, terima kasih sudah hadir. Lanjut ada Ning Dewi Sabla. Waalaikumsalam. Salam untuk semua anak-anak Sentong Margo Mulyo tanpa terkecuali. Selamat bekerja saja ya. Dan untuk materinya terima kasih. Sama-sama. Mbak Ella Prigen, waalaikumsalam. Salam untuk semuanya aja. Mbak Tri, terima kasih. Abato Yibi Tanjung Sari juga hadir. Salam untuk Mbak Rini, Mbak Mia, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Samsuladi. Terima kasih. Digoda.
2: Digoda yo asik rek. Ya.
0: Padahal ya padang-padang kayak ngene ya. Ya. Yes. Tidak kenal waktu pokoknya. Aja ombo-ombo.
2: Otakmu kaku, kayak mau nombor-nombor kayak
0: gitu. Oh, nek aku ya

0: Sampai lemes. Hup.
1: Eh, gak ya meneng masa orang bumerang ngene iki.
0: Lho, diterabas sae. Hup. Eh, aja bombo. Oke, sehat ya. Bunda.
1: Aduh.
0: Iya, Bunda sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sehat nek wis ngene iki wis
0: sepenak. Iya, kok ngene jelas sehat, Rek. Masyaallah. Wis mari ta. Guyu lho, gak. Aku gak melok kok. Wis mari ta guyune. Endi?
1: Sedidik masih ngono katon iki.
0: Oga. Gak guyu aku mau. Dehem. Ayo, iki lho jare Mbak Rahma. Cek siang padahal ya muncul Ratu Kunti. Lah iya. Mbok mau paling wis nyanggung nang ngene wit ngarep iku lho, wit ngarep titan duwe. Mangan obah ket mau.
1: Eh, sampean tak kandhani ya.
0: Heeh.
1: Kene iki Ratu Kunti ngenteni ngguri, Mbak Tini ngenteni nang ngarep iku lho jendani Mbak Tini.
0: Iya. Iki lho Pak Poy lho awan-awan panas-panas kok muncul sih. Lah iya mbok mau ana wong apa iki?
1: Sangen kuangnya nih Pak Po bilang tahun aku gak.
0: Iya.
1: Ya apa wong omaku aku doyong ya wis robo kabeh dah.
0: Ya biyen doyong saiki.
1: Lah nomor telepon pongkro ya ambil do kabeh wong-wong iki.
0: Sangen lan re.
1: Aku kepengin lencer ngene iki, Mbak.
0: Nang ndi? Lencer nang ndi?
1: Mbak, teko Surabaya nang Jakarta lah wis nembak sepur ae sing enak wanteng wis. Wis akeh ana kereta malam ae, Mbak.
0: Kereta malam. Wong sik awan ngene lho ya, ya.
1: Lho, awan ngene persiapan dodol tahu. Kok mulai dodol tahu kalau aku nembak sepur.
0: Oh, lah iya awan-awan ngenteni suwi lah an.
1: Ya gak apa-apa, sik aku sik ngeliling-keliling tahu dhisik kok.
0: Oke, wes siap naik lho, tak tukar tiket.
1: Ya, Mbak Pros yo.
0: Ya.
1: Salam kuat ya, moga-moga kabeh dikai sehat lan afiat, dikai lancar rezekine, lancar kandang pangane, lancar nyambut gawene, moga-moga kabeh ngene lindungane Gusti Allah.
0: Amin.
1: Masih kunti-kunti ngene ya iso ndongakno.
0: Lho ya iya kudu ndonga. Ayo coba mbok. Gak, wongi dempis nang pojokan.
1: Eh, matur nuwun Mbak Tari sing guring ngenteni.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Sopo iki mau sing apa iki obong-obong ya kaya metu lho Ratu Kunti amene ya. Digoda.
2: Goda, wasik ora.
0: Singkat jelas.
2: Wah, sang kembir ya, Mak Monal sih, Rek.
0: Apa Cak Maruf? Iki mau ta?
2: Melek.
0: Temenan. Lah iya.
2: Bunda Waris.
0: Iki mau. Ono sing wong lagi nyendok bareng gak sida ya.
2: Sidok mangan ya, Cok. Tuh ngombo.
0: Lah iya. Sehat Cak Maruf?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya oke. Mau lagu apa? Request-e.
2: Lagu enak ya, apa enak ya?
0: Enak apa?
2: Malam terakhir ae.
0: Gimana?
2: Malam terakhir.
0: Apa?
2: Malam terakhir.
0: Malam terakhir. Ini disambi apa?
2: Temu.
0: Disambi apa iki?
2: Hah?
0: Disambi apa?
2: Kerja iki di gudang,
0: ngebengi tahu. Ngebengi tahu.
2: Iya.
0: Iya. Oke, yuk salam.
2: Wis salam buat semuanya plus saya, Mbak.
0: Iya.
2: Mabeh dan okay. Kota FM.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih lah pulang.
0: Sama-sama. Hati. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ma'ruf, amin ya sudah hadir juga. Cak Nurholis, terima kasih. Sapa manik mau sing durung yo. Siapa? Pak Dianto. Salamnya, waalaikumsalam, salam untuk semuanya aja, Bunda Mami, Bunda Yati, Bunda Setira, Bunda Waris, Mbak Ika, Mbak Ika, wah kerek, serat kabari. Bunda Fitri, terima kasih, cari Citra Len, selamat siang yang tari, iwak teri pang, tumen yang tari siaran siang, salam bers, semuanya aja. Lanjut, Cak Sena, sebentar, ini siapa ini, Pak Senal kapal keruk ya. Oh ya, ini beritanya valid ini ya. Pak Zainal dapat berita duka. Bapak Arista telah meninggal kita semua. Mudah-mudahan di sana dapat kebahagiaan. Amin. Semoga husnul khotimah ya. Pak Zainal terima kasih ya. Dari Liarista, waalaikumsalam. Surabaya Utara hadir, selalu pantau di Goda. Salam kenal Mbak Tari, sama-sama. Salam untuk Mbak Imam, Mbak Indri, semangat kerja. Salam bersih untuk semua fans Kota FM, Ning Terning Tias. Selamat bertugas, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Makasih Mbak Liaristia, gitu ya. Oke, alright. Siapa lagi? Loh, di Goda? Digoda, ayo mang.
3: Asik lurek.
0: Alah, dek ngono barang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak balik lho engkok yo, ngono terus lho yo.
3: Niri ku mang lho, niru. Sapa jenenge?
0: Mak Waris.
3: Bunda.
0: Iya.
3: Bunda Waris.
0: Iya. Oke. Ya mang sehat ya mang.
3: Alhamdulillah, Mbak Tari, dengaran ini siaran awan.
0: Ya, terus kadek dengaran nih pokoknya.
3: Oke.
0: Ya, yuk.
3: Lagunya bayangan semu.
0: Bayangan semu. Salam untuk siapa?
3: Salamnya untuk bagian Tocah Rembo. Ya, sambil lagi Bunda Putri, Mbak Putri, Cak Mukim, Cak Ali, Cak Satira Basuki, Cak Wahid, Mas Edo, Cak Heru, Cak Ditya, Cak Sur, Pak Kasian, Pak Miskan, Pak Sugeng Bali, Pak Bogedang, Cak Pendi, Cak Solikin Dilosor, Mas Habib tadi ya barusan, Bunda Mini, Cici Aini, dan semuanya. Oh, itu Bunda Farhan, Mbak Ella, untuk... tak pikir Mbak Naya. Untuk Mbak Rani.
0: Sembarang enggak apa-apa, sembarang wis.
3: Oh ngono ya.
0: Sailinge sampean. Iya.
3: Untuk Mbak Tari, yeah. Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Nggih, oh, tak tunggu lagunya.
0: Lagunya ya, waalaikumsalam Mang Ujang, lagunya mungkin bisa diganti ya. Ini yang ori. Yang koplo ya Mang Ujang.
3: Oh, yang koplo.
0: Iya dong.
3: Perawan Kalimantan ini.
0: Perawan Kalimantan, ya Pak, tak carikan nanti. Ya. Oke, okay. Terima kasih ya Mang Ujang.
3: Oke, Mbak Tujuh Manun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Yo, sobat kota gimana? Sudah bergoyang di siang hari ini? Gak isok goyang aku nih, res gak kok bergoyang belas loh. Lo lah lapo, gak kok bergoyang. Diawasi bosku. Ya pasti cak yang sisan lo, iki lo enak yo lagune ya bos. Oke, terima kasih yang masih setia ya di program Digoda di siang hari ini. Yo, siapa ini? Pak Po Pisang, waalaikumsalam Po. Lama gak muncul juga ini Pak Po ya. Dari Pasar Asem Simo hadir kembali. Salam untuk Bang Ucok Mojokerto, Cak Solin Delosor, Cak Abed Madura, Abad Ibi Tanjung Sari, juga Pak Bambang Sutoyo, Cak Aim, Pak Jalan Tamrin, Masya Allah. Oke, dan lain sebagainya ya. Alright, Cak Samsul Hadi Prigen, salam untuk Cak Miskan Kebraun, Bunda Lili Margo Mulyo, Mas Hari Sambi Kerep, juga Abah Tayibi, Bu Eli Agustin, Pak Sugeng Bakso, Mbak Jenis Shalala, Cak Pedi Sawah. Nah, oke, sekali lagi, ho iya, ho iya. Oke, Oh iya, ntar. Lanjut yang sudah bergabung lewat Facebook ya, mau yangin on air masih bisa ya, masih ada kesempatan. Terima kasih, selamat siang. Mbak Dumayanti hadir, warga setapak langkah Sumut. Pak Saad Budiono juga hadir dari Kedung Anyar Surabaya, cerah sekali. Sama di sini juga cerah. Padahal ya saat Surabaya ya. Salam untuk semua fans Kota FM, terima kasih. Cak Doria Setiawan, tanda hadir Kak Tani Nintia, selamat beraktivitas. Oke, Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam, selamat siang, saya Surabaya hadir juga. Oke, Bunda Sanipa Agnes Monica gelang sepanjang. Mbak Tri kabar api yo, iyo, alhamdulillah Bunda juga sehat ya. Salam Pak Sugeng Bakso, iyo. Bri Arjuni, iyo. Ini gara-gara Mbak Rani Rentina, iyo. Mbak Narti Kajol, iyo. Edo Gading Watu, iyo. Mbak Rani Rentina, iyo. Ika Gresian, iyo. Suwan yang tadi sama-sama Bunda Sanipa. Mbak Mulyati, waalaikumsalam, selamat siang. Hadir dari Ngasinan juga. Cak Mroi, salam hangat bareng GBB. Salamnya untuk semuanya. Sudah di-tag juga ya. Oke. Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro ikut hadir aja, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Pak Aripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung, salam bahagia untuk semuanya. Sudah di-tag juga di sini ya. Mbak Dari, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi ya, lagu lagi. Ini tadi ya, request Perawan Kalimantan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno seperti perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa konokol para pejuang yang memang terlibat dan justru dipilih dengan padahal mereka itu punya peran menuliskan atau menunjukkan figur apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

88,1 Satu Kota FM dan Dengan Surabaya. Terima kasih cincin putih sudah terputar ya. Selamat siang loh, wis meh sore loh, iki menjelang sore ya. Mbak Mi Apsari, salam Pak Jonathan Tamrin, Gresik, Pak Ami, Mbak Rini, Abah Tepi, Mama Eli, Pak Wiyoto, Abi Roy, Mbak Yeni, Mbak Ratna. Mbak Rini, untuk Mbak Mia Apsari, Pak Ami, Abira, Abah Tepi, Mama Eli, Pak Jono. Pak Enako, terima kasih ya. Pak Ami, salam untuk Mbak Mia, Umi, Tretes, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abah Tepi, Mbak Yeni. Iya, salamnya berputar-putar di situ saja. Pak Jono Tamrin, Gresik untuk Bu Lili. Mbak Lili ya, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsul, Mbak Kalista, Cak Miskan, Abah Tepi, Pak Wito, Pak Ami. Lanjut, ini dari Cak Wahyu tadi ya. Cak Wahyu Wongker, Wongker Apu Pantau. Dari Margomulyo Permai di Sambi. Oh, Maxi ya, makan siang. Salam untuk semua keluarga besar FK Express tanpa terkecuali fans Kota FM dimanapun berada. Oke, ini sudah ya. Sebentar, ini sudah ya, oke. Bu Lili sudah ya tadi ya. Belum. Oh sudah. Ini sudah loh, semuanya sudah. Sudah semuanya. Oke, ada yang ingin on air? Saya mau ke Facebook ya. Selamat siang lagi. Dari Pak Hartono, Waalaikumsalam. Pademangan Jakarta terhadir, salam sehat untuk semuanya. Bang Doni, selamat siang. Cikampek ikut hadir juga ya. Oke. Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Medan juga hadir. Pak Royanto Demak. Salam untuk semua pendengar di Goda. Lanjut, Cak Ainul Jaya Service. Waalaikumsalam, lagunya ikutan aja. Pak Yimun aja, asli warga Jawa Barat. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, panjang umur. Ini aku lagi di kota Surabaya. Kalau main ke studio, jauh gak ya? Surabayanya mana ini Pak Yi? Ya gak jauh lah, kan masih Surabaya ya. Iya monggo, kalau mau main ke studio Pak Yi. Pak Widharmoko, Waalaikumsalam. Ria Tembilan hadir, selamat siang untuk semua fans Kota FM. Materi sehat selalu, amin. Lanjut dari Permadani Nimas Widaninggar. Waalaikumsalam, Prigen Pasuruan juga hadir. Salam Om Rizal Kelabu, Opa Sugeng Denpasar, Bude Lili Margo Mulyo, Kakung Gianto Rembo, Tante Ima Ngosong. Terima kasih. Bli Santo Ketut, malam. Kok malam, eleng san. Selamat siang, nggak terencanik selita Ganjar Bali hadir untuk menyapa. Oke, Aba Wesa, Samplangan hadir juga dari Ganjar Bali ya. Waalaikumsalam, selamat bertugas Mbak Tari, sampai tuntas, salam sehat, lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Lanjut, Malyosya, Malyosya Wana Prasta. Wah, biar jenengnya. Mendung ini. Oh ya, di sana mendung ya. Di mana ini posisi? Mbak Reni Rentina, Waalaikumsalam Mbak Antari cantik hadir Medan. Yo iyo, semangat bertugas Mbak Iyo, salam sehat selalu. Halo Mas Indra Sena hadir. Lanjut lagi. Cak Wongo Prasetyo, Beli Ketuso, Jiana Ketut, Cak Nur Kolis Mo Jakarta hadir. Lanjut lagi, Mbak Tumer Idawati juga hadir dari Juanda Medan. Kang Yanto, Waalaikumsalam hadir. Bengkel Cakto Servis Sidorangu Kidul Watu Golong Gerian. Oke, Puji R Kulon Telon juga hadir. Siapa lagi yang baru muncul? Sebentar, saya cek dulu ya. Sudah semuanya kah? Sudah? Oke, sudah semua. Yang di sini sudah? Yang di sana bagaimana? Semangat ya dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Iya, nek kerasa panas ya, ngiyup sik ngono lho ya. Nyeruput-nyeruput apa es biasa nih ya. Oke, lancar semuanya ya. Bagi proyeknya juga lancar ya, kerjanya lancar. Bisa selesai tepat waktu atau bahkan selesai lebih dulu ya sebelum waktunya ya. Targetnya tercapai, apa yang diinginkan tercapai, lancar. Yang penting badannya tetap sehat, kondisi sehat ya. Jadi kalau badan sehat, aktivitas apapun juga terasa enak, terasa lancar ya. Ditemani, digoda di siang hari. Oke, langsung saja. Wasiat cintaku. Laila.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
0: Terima kasih sobat kota semuanya sudah bergabung. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata lagu-lagu di request belum terputar ya. Mohon maaf sekali karena memang hampir semuanya ini tadi request lagu ya. Dan karena terbatasnya waktu juga, jadi mohon untuk tetap bersabar ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat menjalani hari-hari ya di musim yang masih kemarau ini dan kering ya. Tapi jangan sampai kantongnya juga ikutan kering ya. Pikiran gerseng, wajah kusut, tapi semangat terus membara ya, beraktivitas positif di siang hari. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Saya Tren Intias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tunggu Pahlawan sudah hadir ya untuk menemani Anda dengan 17 lagu dangdut baru. Jadi silakan didukung untuk lagu yang Anda sukai.
1: TP2.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Michelle featuring Melinda Sobat Kota dengan Modus ya. Jadi kalau misalkan baru kenal sama seorang itu jangan mudah baper Sobat Kota ya. Dirayu-rayu dikit baper, dipanggil sayang baper. Itu bisa cewek-cewek tuh kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Jangan udah dibaperin sama cowok-cowok yang sukanya tuh modus cuman

0: manis di mulut doang, tapi nggak ada. Nggak ada aksinya sobat kota ya. Harus ada aksinya dong. Gak usah banyak ngomong gitu kan ya. Yang penting tuh ada bukti ya kan. Cuma janji-janji doang tapi ya gak ada bukti sama aja bohong ya kan. Gitu ya ciwi-ciwi ya. Ini juga ngomongin itu, ngingetin dirinya Rahma sendiri juga sobat kota. Cus, kalau suka sama lagunya Michelle featuring Melinda, MCMD, ada di Tepan Hour 2. Judul lagunya adalah Modus. Kalau misalkan sobat kata suka, jangan lupa dukung di Tepan Hour 2. Kalau suka sama lagu yang lainnya, boleh dong. Pilih lagu yang lainnya juga boleh. Asalkan yang dipilih adalah lagu dangdut yang ada di dalam daftar Tugu Pahlawan tanggal 19 Agustus 2026. Dicek dulu deh, biar nggak salah pilih. Rahma sudah share di sosial media Kota FM, X Kota FM 881. Yang lebih suka main Facebook, silakan kepoin di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. WhatsApp sorry, udah dong, udah awal malah ya kan. Jadi yang sudah punya WhatsAppnya Kota FM tinggal kepoin tuh. Kalau misalkan kita udah save juga nomornya, bisa kepoin di WhatsApp story juga. Kalau belum muncul gimana? Iya, yeah, masih ada sosial media yang lainnya ya. Yeah, udah, yang gak usah ribet-ribet sobat kota ya. Kasih tahu sama Rahma lagu yang mana sih yang sobat kota sukai. Lah, barusan ada lagunya MCMD Hip Hop. Selain lagunya Hip Hop Dangdut dari MCMD, Rama juga punya lagu Hip Hop yang lainnya juga dari Tani Tap yang rilis Agustus 2026. Judulnya itu adalah Legit. Ya kan? Apa yang legit, kita dengarkan bersama-sama aja yuk di TP 13.
1: TP 13.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Anggap Aku Tiada. Ini adalah lagu baru dari Rara, Sobat Kota ya, yang hari ini ada di tema nomor berapa? 4. Jadi silahkan didukung, ketik TPS masih 4 ya. Kalau mau vote lagu yang lainnya juga boleh disertakan nomor lagunya, biar gak salah pilih. Silahkan dikepoin dulu di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 888, kebanyakan Kota FM 88 1 85 05 88 881. Inako, selamat sore menjelang malam. Dukung lagu yang ada di tema nomor 1, 3, dan 4. 1, 3, 4 lagunya Selvia Ma. Terus nomor berapa lagi? 3, Zainul Bashir udah disiapin, tapi 4 barusan diputerin ya. Mariana, vote lagu yang ada di TP nomor 11. Lagu sempat tuh ya, TP 11, cantik gak harus mahal. Boleh, ini lumayan loh vote-nya. Lagu cantik gak harus mahal, Melodi Plastika. Ini ternyata Sobat Kota ya, terkejut. Ada cuma lagi sebentar. Pak Ahmad Mai di Bulak Banteng hari ini memilih lagu yang ada di TP nomor 15. TP 15 itu berarti lagunya Eri Susan, Berkeping-keping. Boleh, udah disiapkan nggih lagunya, ditungguin aja untuk urutan diputerinnya. Yes, buat yang lainnya yang belum ikutan vote, buruan vote di segmen berikutnya. Hati-hati di jalan lu Sobat Kota yang lagi di jalan ya. Di segmen berikutnya Rahma juga bakal menyapa Sobat Kota yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Jangan lupa like dan komen, suka sama lagu nomor berapa Rahma tungguin, sambil kita dengerin lagunya Cuma Kamu, Jania Lorenza. Sobat Kota, ini lagu hipdut lagi. Banyak loh lagu hipdut ini akhir-akhir itu banyak artis-artis dangdut yang dia memilih untuk merilis lagu hipdut. Sobat Kota ya, Cuma Kamu hari ini di tempat nomor 5 dari Jania Lorenza.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.
0: TP 15.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. RS Susan Sobat Kota akhirnya di tanggal 19 Mei 2026 lalu dia merilis lagu Berkeping-keping, single ciptaan Adibal Syahrul Sobat Kota yang bercerita tentang seorang yang dia lagi mengalami patah hati karena dihianati oleh orang yang dicintainya. Ya, dia tuh merasa semua pengorbanan, kasih sayang dan kepercayaannya tuh dibalas sama dusta atau kebohongan dan ya tidak kesetiaan Sobat Kota, ya kecewa pasti, ya kan? Sakit hati pasti, nangis yo jelas, saya kok jadi takut, yo kan. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga didekatkan ya dengan orang-orang tuh yang bisa saling sayang, saling support, saling membahagiakan, saling komitmen, saling apalagi setia gitu ya. Harapannya kita seperti itu ya Sobat Kata. Amin ya. Kalau misalnya enggak suka mending ngomong deh, daripada selingkuh, daripada berbohong, ya kan? Jadi kayak hidup tuh sebenarnya simpel itu yang ruwet itu ya. Ya yang bersangkutan. jangan kayak gitu loh, ya kan? Yaudah yang pasti-pasti aja gitu ya Sobat Kota ya. Iya, jangan ada dusta di antara kita. Sedih kalau dengerin lagunya Ari Susan Berkeping-keping ini tuh sebuah pengkhianatan, sebuah kecewaan tuh ada di situ semua ya. Tapi kalau misalkan Sobat Kota vote lagu ini enggak bakal kecewa. Bakal kerama catat sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk support ya terhadap lagu-lagu yang sudah dirilis oleh artis-artis dangdut yang ada di Indonesia juga. Dan yang pasti setiap minggunya kita bakal akumulasikan menjadi chart dangdut hits Radio Kota FM yang hadir setiap hari Minggu jam 5 sampai jam 7 malam Sobat Kota waktu Indonesia Barat, seperti itu. Jadi wajib dengerin program Dangdut Hits di hari Minggu. Kalau sekarang masih hari apa sih? Sekarang tuh hari Rabu. Hari Rabu masih pilih-pilih lagu. Ayo, suka sama lagu yang mana? Lagunya ada yang sedih, ada yang hipdut, ya. Ada yang original, ada yang etnik juga. Semuanya tuh lengkap di program Tugu Pahlawan. Jadi ya tunggu apa lagi? Ketik tema masih nomor lagu, dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sama-sama dulu yang sudah ikutan bergabung. Malam Mbak Rahma, aku pilih lagu yang ada di tema nomor berapa? Nomor 7 dan 15, boleh. Terima kasih Mang Ujang ya. Mas Wahid, tema nomor 5, tema nomor 4 dan 15. 4 dan 15 ya Mas Wahid dari Konser Penjaringan, terima kasih sudah ikutan pilih-pilih lagunya. I know GS Service, waalaikumsalam. Vote lagu yang ada di tempat nomor 4, siap. Dumayanti, hadir merah mewarga Setabat Langka Sumatera Utara. Vote lagu yang ada di tempat nomor 4, thank you so much, yes. Yeni Kartika, Mama Kori dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Horas Medan, dukung lagu yang ada di tempat nomor 7 dan tempat nomor 9, siap. Sang Tuk Ketut dari Kawasan Giyar, balik lutut. Kok belum vote Ketut dikejar? Wangnya lagi. Ayo di komen lagi yuk di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ketik TP selesai nomor lagunya ya. Ditungguin ya Sang Tuk Ketut ya. Bobo, nomor berapa? Bo udah vote belum, Bo? Oh sudah, pintar. Tema nomor 6. Jumirah Mira. Dari kawasan Banyu Asin, request lagu Ari Susan Berkeping-keping barusan aja diputerin ya dari kawasan Sumatera Selatan. Halo Sumatera Selatan. Semoga makin banyak Sobat Kota yang dengerin di sana ya. Ajakin dong teman-temannya, saudaranya, semuanya boleh banget. Soca dari Jawa Tengah ini suka sama lagu yang ada di TP9. Senario Randy TOP, iya dong. Tugu Pahlawan TOP, dong. Kayan Kedul Kediri Utara hadir. Vote lagu yang ada di TP14. Siapa yang Mustika? TP 11, monitor Mbak, makasih udah dimonitor. Vote lagu TP nomor 11. Ada siapa lagi? Siapa lagi yang belum ya? Oh, Ripto Suasono. Vote lagu TP nomor 6 dan 7. Mbak Reni Rancina. Semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas. Salam kami sehat selalu. Medan, vote lagu TP nomor 6 dan TP nomor 9. Tumiam Virgo, warga Mabar Wonogiri hadir. Vote lagu yang ada di TP nomor 6. Abah Waisel,
Dukung lagu nomor berapa? Nomor 7. Matur nuwun nggih abah, sehat lancar rezekinya selalu juga. Semangat beraktivitas. Pardanis tadi udah belum ya? Pardanis tipe nomor 17 dan 15. Terima kasih banyak atas vote-nya juga Pardanis ya. Jangan lupa tiap hari vote-nya. Bolehlah diajakin teman-teman itu siapapun juga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.
0: PP 17.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Sampaikan rindu dari Selvia Ma, Sobat Kota. Ini lagunya enak banget, harus disampaikan ya. Rindu tuh katanya Selvia Ma harus disampaikan, Sobat Kota, supaya gak kepikiran terus ya, supaya juga rindunya tersampaikan ke orang yang bersangkutan gitu. Boleh disampaikan untuk lagu-lagu yang Sobat Kota sukai di program Tugu Pahlawan, iya, ada nomor berapa aja lagunya, boleh pilih lebih dari satu lagu. Kalau misalkan rindu sama seorang seperti lagu Selfie ya, Mas Sobat Kota sampaikan rindu. Ini menggambarkan rasa rindu yang emang lagi kuat banget, kuangan banget sama seseorang ya. Dimana rindu itu tidak harus selalu diucapkan, melainkan dirasakan dalam hati gitu. Kalau misalkan gengsi mau ungkapkan, boleh disalam-salamin. Sampaikan salamnya di Radio Kota FM ya. Nanti jam 7 malam juga boleh di Dendang Surabaya. Tapi kalau di program Tugu Pahlawan gak bisa, harus menyampaikannya vote lagu doang. Ya kan, harus disampaikan sama Rahma, Sobat Kota suka sama lagu yang mana gitu kan. Sobat Kota demen sama lagu di nomor berapa, ketik TWS sesuai nomor lagu. Oke, mau sama-sama dulu yang ada di mana yang belum ya. Oh, Instagram, Instagramnya Kota FM 881. Rama juga akan menyapa Sobat Kota yang barusan aja bergabung. Ada siapa aja nih? Rizal. Cuaca cerah Mbak Rahma, banyak bintang bersinar di langit. Cuma satu yang bersinar, banyak gadis cantik, cuma Mbak Rahma aja yang paling cantik. Masa? Masa sih ini kayaknya semua penyiar digombalin sama Rizal. Benar gak Rizal? Ya ampun, kalau cara gombalin Libra gak kayak gitu Rizal tapi. Aku tepe nomor 17 Mbak. Nah, jangan lupa makan, jaga kesehatan Mbak. Iya, iya, aku habis gini tak makan. Iya, habis siaran ya. Terima kasih Rizal. Ada Pak De Anto, selamat beraktivitas. Nge, Pak D, perang untuk kepahlawan saya selalu. Iya, saya pilih lagu yang ada di TP nomor 2, Modus. Bukan Modus, Pak D, Modus ya. Modus sama TP nomor 5, Cuma Kamu. Wah, pilihannya lagu-lagu hipdut semuanya. Terima kasih Pak D ya, sehat selalu juga. Lanjut, Rama mau sapa yang ada di sosmednya Kota FM lainnya. Ada siapa yang barusan aja bergabung untuk malam hari ini? Maimunah Siro, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Ada Britiki, vote lagu yang ada di TP nomor 9, Rohmat Viking TP 1 dan TP nomor 15. Neneng Susi, lagunya ada diputerin berkeping-keping tadi. Neneng Susi, dukung lagunya Avan. Ada Hana, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Putri Rustini, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Sahabat Avan Stream, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Hari ini kayaknya gak ada deh. Tuh kan gak ada. Di dendang aja ya nanti ya, bareng Irsyad Yoga untuk malam hari ini. Rama Aisyah, dukung lagunya Menyala. Menyala juga di dendang untuk hari ini. Kemarin ada ya Sobat Kota. Gak dibaca sih ya, kemas. Iya, dukung lagu yang ada di tempat nomor 7. Terus ada siapa lagi? Merah Delima TP 1, Sampaikan Rindu. Muhammad Syaifi TP nomor 10. Ria Puspita TP nomor 1. Yang lain kira-kira vote lagu nomor berapa? Dibaca dulu yuk ya, supaya tidak salah pilih lagu. Ada 17 lagu pilihan, Sobat Kota bisa dipilih. Harus yang ada aja ya. Yang ada aja loh yang dipilih. Kayak ibarat tuh makan, makan menunya, apa namanya, macam-macam makanannya gak ada, mana bisa makan? Gak bisa ya kan. Sama halnya dengan vote lagu di program Tugu Pahlawan, Sobat Kota, kalau ada di daftar dipilih, kalau gak ada ya bisa di request di program-programnya Kota FM yang lainnya. Seperti itu. Rama mau putarkan yang belum terputar. Ini ada lagunya Sini Cynthia featuring Didik Budi. Sini Cynthia tuh lagu-lagunya enak-enak loh, termasuk lagu terbarunya yang dirilis bulan Agustus 2026. Sobat Kota, MV-nya bisa dikepoin di Cindy Cynthia Official. Judulnya Ndoro Ayu. Yang belum tahu lagunya, kita dengarkan bersama-sama. Kalau suka, di-vote sekarang juga di TP 12.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
1: TP 16.

0: 88,1 Radio Kata FM Dangdut Surabaya. Suku Bubur, lagu dari Om Wawe Sobat Kota yang ada di tempat nomor 16 udah terputar. Nah, sekarang gilirannya Rahma buat selesai merekap Sobat Kota. Merekapnya sudah. Ini waktunya Rahma kasih tahu ke Sobat Kota untuk hasil dukungan di program Tuku Pahlawan. Rahma sudah kepoin semua sosmednya Kota FM. Dan pemenangnya diraih oleh selamat untuk tema nomor 7, Buta Karena Cinta dari Sri Devi, mendapatkan vote paling banyak. Yang suka sama lagu-lagu dangdut original, saat lagi merapat karena Dendang Surabaya siap memanjakan telinga Anda sampai nanti jam 9 malam bareng Irsyad Yoga. Rahma pamit, bye.
1: TP 7.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasa nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: kamu, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sobat Kota, kisah tentang seseorang yang memberikan alamat rumahnya secara detail kepada seseorang yang menaruh hati atau ingin mendekati Sobat Kota. RT 5 RW 5 kebalik. RT 5 RW 3 10 nomor rumahku. Jalannya Jalan Cinta. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Syandu. Oh. Baik. Salam dulu.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Mas, baik. Sehat baik. Alhamdulillah. Pak Adi gimana ini?
1: Iya, sama gimana?
0: Alhamdulillah.
1: Atau hiburan dalu-dalunya.
0: Gimana ini kawasan Krayan dan sekitarnya malam hari ini?
1: Itu agak sumuk.
0: Biar tambah izis, mau lagu apa ini?
1: Iya. Saya minta diputarkan anu, Mas. Ustaz. Mas, Ustaz.
0: Apa?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Boleh, siap.
1: Dari Cici Paramita.
0: Oke, salam bahasa apa, Pak D?
1: Ini, salam gak kemen dengan sekeluarga. Kepun hari ini, mesti-mesti sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan, rezeki yang halal dan dijauhkan dari haram maupun batil.
0: Baik, amin.
1: Terima dan kasih, didekatkan Pak oleh Allah di jalan yang lurus.
0: Amin.
1: Sirotol mustaqim.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Pak Dik.
1: Berikut ini. Berikut sama Mbak Ika, Kak Kastian, Kak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Fari, Bunda Sukira, Bunda Farha, Bang Uco, Bang Rizal, Pak Jumadi, Pak Sugeng Bakso, dan Pasar, Abah Kosim, Pak Pogedang, Pak Rusdi, Pak Sugianto Rembo, Kak Sur, Kak Dipi, Kak Solikin Joser.
0: Oke deh, siap nggih. Matur nuwun, Pak Di.
1: Matur nuwun sami-sami. Selamat berbuka, semoga sukses selalu.
0: Amin. Gih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dari kawasan Krayan. Bergeser ke mana ini? Dendang Surabaya, selamat malam. Jadu banget.
2: Gimana punya kabar Bang Ifat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Ya, Zakarohim lagi sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sehat loh, apa biasanya sakit, ha?
2: Enggak perlu itu.
0: Lu soalnya bilangnya lagi sehat, oh biasanya kok sakit lagi sehat. Malah gua apa, Cak?
2: Mau request lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Oke, siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya ya buat April, Solin Loso. Buat Pak Sugeng. Mas Toto. Ila Tifa. Terus ada Bang Hafid, Jarimbo, Jamul, Jalimbron, Bunda Hafid, ya kesemuanya selamat
0: pagi. Oke deh, siap.
2: Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo.
3: Iya.
0: Syahdu banget. Halo Tante, apa kabar Tante? Iya.
3: Kabar saya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Bagaimana dengan Pak Ifat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Lagu
3: sama
0: apa ini?
3: Sama siapa? Sana siaran.
0: Ini ada Kakak Rahma.
3: Siti Rani enggak?
0: Enggak ada, tadi siang dong. Kalau enggak,
3: kemarin. Mau tanya, kemarin. Apakah kota FM ini keliling kampung,
0: Pak? Oh enggak ada event itu. Kenapa ya?
3: Ada di video.
0: Oh, ini lodrokan.
3: Kapan jadwalnya?
0: Sabtu Minggu, bisa dicek di Instagram ya. Kalau jadwalnya saya nggak hafal. Jadwalnya saya nggak hafal. Saya jadwalnya nggak hafal, bisa dicek di Instagram, di Facebook bisa. Coba nanti ya.
3: Boleh request lagunya 1, 2, 3, Romeo Berbintang.
0: 123 Romeo Bercinta. Dari siapa ya Romeo Bercinta?
3: Enggak tahu, saya dengar dari tetangga.
0: Oke, okay, siap. Soalnya buat siapa?
3: Kalau enggak ada ini aja, kalau enggak ada. Tawakal Cinta.
0: Tawakal Cinta. Oke deh. Oh, Jamal Mirdad ada ini Romeo Bercinta. Oke.
3: Ada.
0: Ada. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat Siti Aidi Citralen.
0: Oke.
3: Koko Heri. Koko. Sama Om Jono Tamrin.
0: Siap.
3: Juga Pak Sukirman.
0: Oke, baik.
3: Buat Pak Kirsa, tetap semangat.
0: Yo, terima kasih. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
4: Dari mana ini Mas Irsat? Ayo.
0: Saya tanya ngobrol sih, kok aku si bedek itu loh.
4: Aduh, ya Allah. Kangen aku sama suara Mas Irsat.
0: Sehat ya. Dari, belakang boleh kecilin dulu suaranya belakang.
4: Iya.
0: Ya, udah. Dari YA, YA, YA, YA.
4: Dari Menganti.
0: Iya, YA toh.
4: Iya.
0: Lihat kan?
4: Saya ngeblank juga.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah. Meskipun batuk pilek tapi disyukuri aja.
0: Bapil terus rek, ket bulan wingi lo bapil terus iki.
4: Iya, kok lama enggak sembuh-sembuh padahal sudah minum obat, enggak tahu.
0: Es terus.
4: enggak pernah. Saya memang enggak pernah minum es, kalau enggak kepuingin banget gitu. Meskipun bulan Ramadan itu enggak pernah saya minum es.
0: Dingin-dingin.
4: Paling ya air hangat gitu.
0: Alhamdulillah hangat enggak panas ya, melocot dan tidak panas. Lagunya apa?
4: Lagunya ini Ida Royani yang mengapa Mas?
0: Mengapa Ida Royani?
4: Enggak pernah diputar lama. Okay, ini. Enggak pernah yang ada yang request ini.
0: Salam buat siapa?
4: Salam yang barusan turun tadi siapa Mas?
0: Ada Tante Rika Herlina Kenjeran.
4: Oh iya, Tante Rika. Tadi ada ini ya, Mas Rohim ya yang itu sebelum tadi terus ini yang pertama tadi Pak D. Pak D siapa?
0: Pak D Antok dari Krian.
4: Oh iya Pak D Antok dari Krian. Jika ini Pak Satrio ini teman lama Mas.
0: Oh, Bolo Lawas.
4: Iya masih anu pantau Bang enggak? Kemarin kan anu tahu lo kok anu sekarang gabung gitu. Enggak tahu. Terus ini apa Mas anu Rimbo ya? Terus untuk Mas Hafid, juga untuk Mas Edo, juga untuk Bunda Sutira, Bunda Parham, Bunda Patona, juga untuk ini Mas, apa Mbak Aprilia yang ada di Madura ya. Terus untuk ini, wes semuanya aja Mas lupa. Oh iya ini Mas Wahid yang ada di Penjaringan, juga untuk Mas Rois di Jombang juga. Wes untuk semuanya aja ya, Fan Kota FM tanpa terkecuali, Salami Ukhuwah Islamiyah. Untuk Mas Irsat.
0: Lah apa sih yang derdek itu lo? Gorong mangan ta?
4: Ya aku belum Mas. Nunggu Mas Irsat dari tadi buka yang
0: oh gitu ya.
4: Ya untuk Mas Irsat mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Cakep, ganteng.
0: Baik. Terima kasih.
4: Sehat selalu, rezekinya banyak dan berkah. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang
0: amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya
4: nggih nggih. Nanti tak pulang Siti DC Mas nggih.
0: Oklik.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti boleh di segmen berikutnya belum gabung di jalur on air regular Sobat Kota ya, atau di WhatsApp juga boleh. Sobat Kota, kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita, harapan, perjuangan, kegagalan, dan kebahagiaan yang selalu silih berganti. Dan setiap fase kehidupan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Baik itu adalah pengalaman orang lain, dan yang paling utama adalah ya pengalaman dari diri sendiri Sobat Kota. Kalau memang sudah menunggu begitu lama belum ada hasilnya, sabar, gak apa-apa. Mungkin ada perlu hal-hal gitu ya yang perlu dievaluasi ya. Jangan tunggu lama-lama.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Yang lagi jatuh cinta, malam hari ini bisa diwakili sama Evie Tamala dengan nada-nada cinta. Kemudian masih galau dengan perjalanan cintanya diwakili sama Ida Royani dengan Mengapa. Dan yang memang sudah menjalin asmara berdua diwakili sama Jamal Mirda dengan Romeo Bercinta. Dan yang sedang struggle, sedang berjuang, sudah menjalin hubungan lebih serius dan berjuang bersama diwakili sama Ida Laila dengan Sepiring Berdua. Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Baliknya gimana?
1: Sudah makan?
0: Oh, sudah.
1: Aku ya, pas Mbak April tadi Om Er, aku kan makan ya. Aku mau ambil HP, maksudku bakrenin teh apa enggak, aku ngomong. Lah kok buka lemari ambil baju, mak ganti baju. Astagfirullah, eleng pengajian aku.
0: Mau pengajian?
1: Tangka, no. Lah kok, loh. Wong kate njupuk HP kok saling kelambi. Tak fokus denger. Sopo sih sing siaran?
0: Ora iku lho sing siaran. Mau lagu apa ini?

0: kok ngeblen. Ada enggak lagunya?
1: Ada.
0: Ada. Ayo saja untuk semuanya yang lagi mantau, mudah-mudahan semua-muanya sehat.
1: Amin.
0: Ustaznya juga sehat selalu. Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Yuk lagunya tak tunggu.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Kota FM, syahdu banget.
1: Syahdu banget. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Irsyad sehat, baik. Ini
2: alhamdulillah. Ini Umi Latifah.
1: Umi Latifah, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, siap. Disiapin lagu apa tujuan malam hari ini? Ya.
2: Tujuan hati.
1: Tujuan hati.
2: Iya.
1: Sebentar. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Eka, kalau pulang hati-hati.
1: Okay.
2: Semoga sehatlah sehat keluarga. Semoga dilancarkan yang berokan.
1: Amin, amin.
2: Salam kompakan tanpa ada kecuali.
1: Baik.
2: Ada Umi Supira ya. Jarohi. Udah semua aja geser kasihan di belakang.
1: Baik, Umi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam. Syahdu banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Jenengan tesium.
1: Sehat dong. Baik, alhamdulillah. Amin toh. Langge. Leres toh? Enggak apa-apa. Itu kan doa yang baik. Jadi diamini ya. Aja
3: ya, gitu. Amin. Alhamdulillah.
1: Ya ampun, gimana sudah makan malam apa belum ini? Ya Allah, ya apa sih kesehatan nih ku lo. Oh, jampang.
3: Iya, jampang.
1: Makan sore.
3: Nah, sore.
1: Makan malam belum?
3: Belum. Tak apa jenenge walele tau gak sukan mlaku aku.
1: Ya Allah, gak wedi ta nek kumise iku.
3: Apa wedi?
1: Lele iku gak wedi ta nek kumise iku. Salamnya untuk siapa malam hari ini dimulai dari sekarang.
3: Dari Bunda Sutira, ini mau Latifah Mang.
1: Ya.
3: Jaditi Pak Suwanto, Mas Agung, Bang Arjuli, Mas Ali, Pak Dianto, Kastur, Kakak Abah Kosim, Cari, Cai Jo, Pak Toto, Pak Dianto, Cak Soli yang lain. Delosan Mas Hafid, terus Pak Kasian, Bang Ujan, Bang Uco, Pak Pugedang, sama itu Pak Jeno Tamren, Cak Heru, terus Abah Narji, sama Mbak Imam Yung, Kece Aini, Bunda Patona, Bunda Mama Elia Gosince, Bunda Julaika, Bunda Mimi, Bunda Mami, Cak kalau itu siapa? Aprilia, Nugro, terus itu Mbak Bunda Yati, Aprilia,
1: dua lagi,
3: Bunda Yati, Bunda Ella,
1: dan
3: serta semua.
1: Mas, 35, 35 re, ya Allah, kerennya.
3: Terima kasih deh.
1: Gih, amin. Saling mendoakan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Halo, Dendang Surabaya. Sadu banget.
1: Sadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Mbak Ima?
4: Ya, alhamdulillah. Pasir satu begitu ya, selalu sehat, sehat ya.
1: Sehat,
4: menghibur semua masyarakat di Nusantara.
1: Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
4: Iya.

0: Semuanya peniar saya selalu tak doakan sehat selalu.
1: Amin.
0: Biar menghibur.
1: Amin.
0: Iya. Kalau sakit kan ya susah.
1: Sopo nanti jadi laki-laki penghiburnya?
0: Iya. Siapa yang jadi laki-laki penghiburnya?
1: Iya.
0: Kalau gak kota FM.
1: Iya benar,
0: Mbak Ima.
1: Mbak Ima mau lagu apa ini?
0: Apa? Bunga di Ranting Cemara ya.
1: Bunga di tak boleh ini lagu ini judulnya bukan itu.
0: Oh bukan
1: lepas
0: itu.
1: Lepas senja nana itu kan?
0: Iya.
1: Yo salam buat siapa?
0: Lama banget itu ya. Tidak pernah diputer ya. Kalau enggak ada ya wis terserah ya.
1: Oke deh.
0: Ya. Salamnya tadi buat yang masuk semuanya salam. Seduluran selalu, sehat selalu, buat yang mendengarkan di rumah, di mana aja, ya juga selalu sehat. Lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat wong ganteng, spesial,
1: matusah,
0: manis, sehat selalu.
1: Dikasih
0: Allah rezeki, berlimpah barokah. Kalau pulang hati-hati ya wong ganteng.
1: Baik, Mbak Ima.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bunga judulnya, tapi bulan. Bulan di Ranting Cemara ya. Bergeser dulu ke WhatsApp Kota FM. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini, Bunda Ica. Syahdu banget, waalaikumsalam. Bunda Ica ini di Kurek Sari Waru. Salam buat teman-teman yang lagi lomba gususan Merdeka. Lagunya Nostalgia Rumah Irama. Oke, okay. Ada Bang Agung WB di Kalisantri. Selamat malam. Lagunya Pagar Makan Tanaman. Salam buat Cain Nako, Pak Hendrik, ada Pak Wiyoto, Mbak Ima, Mbak Serintil, Bunda Fatona, Pak Ari Wibowo, dan semua Sobat Kota, selamat malam. Kemudian juga ada Pak Wiyoto di Pandaan, selamat malam. Buat Ning Rara, Mama Eli, Cak Samsula di Tretes, Pak Juna Tamperin, Mbah Toibi, Tanjung Sari, Pak Jumadi, selamat beristirahat. Requestnya Badai Biru dari Ice. Ada Pak Matne, selamat malam. Dari kawasan Bola Bandeng hadir malam hari ini, requestnya 2 kursi aja Mas Irsyad. Salam buat semuanya, terima kasih banyak. Ada Ning Rara, juga selamat malam, waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul, Pak Pogato, Cak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, kemudian Bu Mimi, Mbak Diandra TV, buat Mas Irsyad selamat malam. Selamat bertugas. Pak Jonat Amrin, selamat malam. Mau Bunga Dahlia aja, salam buat Ampu Kalista, Putri Widayanti, Bu Lili, Cak Samsul Hadi, Cak Miskan, ada Mimi Bowo, Mbak Toibi, buat Pak Wiyoto Pandean dan Rini Setiawati yang ada di Bandung. Mas Adam, selamat malam. Say hi buat Bu Sutira, tadi sudah bergabung. Terima kasih. Ada Cak Faiz juga bergabung malam hari ini di Dendang, Surabaya. Terima kasih banyak buat sobat kaya yang belum kesapa. Sabar dulu yang mau on air nanti kayaknya di segmen berikutnya. Semoga masih ada waktu. Di Dendang, Surabaya di semalam hari ini, Sobat Kota, 19 Agustus 2026. Syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Beliau ini orang yang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa konokol para pejuang yang memang terlibat. Justru dipilih dengan padahal mereka itu punya peran menuliskan atau menunjukkan narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Sobat kata, memang benar hidup tidak mudah karena akan selalu ada hari yang berat, hari yang lelah, hari yang penuh dengan ujian sobat kata. Setiap orang pasti pernah merasa ingin menyerah, bingung, lelah dengan keadaan yang tidak sesuai harapan sobat kota. Benar, hidup ini memang tidak mudah, tapi juga kita harus ingat tidak ada sebuah kesulitan yang tidak memiliki jalan keluar. Tetap semangat. Irsyad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabe, wayae wayae. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Wulu-wulu koma siji radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamidanget radio Kota FM Surabaya. Cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki dalu niki edisi 19 Agustus 2026 nggih dikancani nayanika sampai jam 11 wengi waktu Indonesia Barat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya, Cak Ning Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM, Yoiki, Yoiki, Sugeng Dalu, Dulur, hai. Selamat berjumpa kembali ya di program Cak Ning malam hari ini spesial karena ditemani Nayanika sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Iya, tadi kita mengalami perubahan komposisi pada hari ini. Oke, kita langsung angkat penelpon yang pertama. Dah siapa gerangan? Sugeng Dalu, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Nggih.
1: Campur Sari.
0: Iya.
1: Koplo Gendeng.
0: Nggih.
1: Kota FM. Yoiki, yoiki.
0: Yoiki, luar biasa. Mas Aditya sebagai penelpon yang pertama pada malam hari ini. Sugeng Dalu, Masku. Pripun-pripun pawatosipun panjenengan Dalu niki sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sebenarnya Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sehat, luar biasa, istimewa. Monggo, panjenengan poron lagu nopo hari ini, malam ini?
1: Becak Solo.
0: Becak Solo?
1: Iya.
0: Sebentar ya. Jarene Mbak Rama iki lho, ono Mbak Rama iki lho, gak sampean gudho ta. Kok kualek sih, gak sampean sopo ta?
1: Selamat malam Mbak Rahma ya.
0: Selamat malam Mbak Rahma, tolong Kak Rahma sudah dibilangin selamat malam. Apalagi mungkin sudah makan atau belum Kak Rahma gitu loh Mas Aditya ya. Oke, lagunya Becak Solo mantos featuring dan Nurhana ini sudah naik siapkan. Salam-salam kagem sinten mawon niki.
1: Salamnya semuanya aja fan kota. Sederhana selamat tempat terkecuali.
0: Siap.
1: Bagaimana? Terima kasih.
0: Sami-sami, Mas Aditya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya sebagai penelpon yang pertama jadi ini Mbak Rahma. Kok gak nyebut jeneng kok sing lengkap sih? Kata Mbak ini dicapa juga sama Mbak Rani, Mas Aditya. Sih, tapi ayo nok piro iki, nok piro iki. Sih, aku ngomong aku kudu sedowo iki. Tulisannya Mas Aditya papat. Monggo sedaya yang mau gabungan 0315611416 atau 0315676923 WA-nya juga silakan diramaikan nggih di 0817505881. Mbok menawi panjenengan rada bingung iki bengi-bengi Mbak Naya aja disetel kenceng ae suarane ya. Usume wong turu aja bengok-bengok. Iya. Iya, sudah terbiasa digadang loh ya. Jadi meskipun malam atau sudah dalu tetap suaranya berbinar-binar. Oke, kita angkat penelpon yang kedua. Sugeng Dalu, Cak Ning.
2: Sugeng Dalu, Cak Ning.
0: Iya.
2: Campur Sari.
0: Siap.
2: Kota FM. Ning Naya lo iki. Ning Naya

0: Campur sari, koplo gending, kota FM, yoiki, ngana ya, neneng tari, alright.
1: Harus diulang lagi ya?
0: Iya, campur sari.
1: Campur sari.
0: Koplo gending, kota FM.
1: Kota FM, yoiki.
0: Iya iki, mantap. Ada Mas Hafid. Matur sembanuan muridku. Iya, ada Mas Hafid dari kawasan Geger, Bangkalan, Madura. Ya apa ya apa iki Mas? Dalu-dalu sik gorong turu rek. Ya Allah, kocek sewenenge ya.
1: Nungguin Naya.
0: Luar biasa, memang Sobat Kota itu patut diajulingi 4 jempol. Pasti sampai paripurna ya acara Kota FM baru nanti si Tilem. Monggo Mas Aditya. Saya
1: neng tari terus pikir mungkin tadi nanti malam neng Naya.
0: Gitu. Wah, tebanan dah benar berarti Mas Safir.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nggih, monggo. Mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu Maduranya banyak ya nih.
0: Lagu Maduranya, alhamdulillah banyak ini. Sebentar ya, naik cek terlebih dahulu etnik ya. Madura. Sewabar pol, sebentar. Wih, mau request lagu apa ini Mas Safir?
1: Yang ada itu apa?
0: Ini ada Alek Laila, Abayang Dika, Jekbit Abit, Abinia Dua, Aga Baik Kerong. Apa ini PPK Lompang ini etnik Madura juga, monggo. Ja Atengka, nah, Para Bendesa. Banyak ya?
1: Nggih. Iya banyak. Itu ya apa ya? Ja Atengka.
0: Oke, nah siapkan terlebih dahulu ya. Apa mau? sebentar ya. Oh ini sudah. Monggo salam-salamnya buat siapa saja ini Mas Hafid?
1: Salam-salamnya buat yang bosan turun ada Mas Aditya ya.
0: Betul.
1: Juga ada Beli Arjun, Bunda Fatona, Bunda Farha. Terus yang di Madura, Ome Latifa, Bunda Hamida, Mbak Aprilia, Bang Surihin. Semuanya mungkin tanpa terkecuali salam kompakan aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Inayanya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Hafid dari kawasan Geger Bangkalan sudah merapat. Kita masuk, kita terima lagi telepon yang ketiga ya. Istimewa ini ramai sekali. Terima kasih Sobat Kota. Sugeng dalu Cak Ning.
2: Terima kasih Sobat Kota. Cak Ning.
0: Oke.
2: Campur sari, koplo gending.
0: Nggih.
2: Yoiki.
0: Ada Mas Heru dari Kedamaian Hadi.
2: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Tari Nayanika di sini, Mas Heru.
2: Oh, alah, Mbak Naya.
0: Ini Mas Heru sekarang patah dari mana? Dari Kedamaian atau dari ini?
2: Maaf Mbak Naya.
0: Oh ya, sudah dimaafkan sebelum. Nggih, silakan. Jenengan pantau dari mana ini Mas Heru?
2: Dari Kedamaian mengabarkan.
0: Oh, sudah pulang ke Kedamaian ya. Siap. Apakah ya. Sedang berdekatan sama Mas Aditya sekarang ini?
2: Kangen on air-nya Mbak Naya.
0: Oh. Oke deh. Monggo, mau request lagu apa Mas Heru?
2: Kuli bangunan,
0: sabar ya, Naya cek terlebih dahulu. Sabar, monggo. Sambil Naya pilihkan lagunya, jenengan mau salam buat siapa saja?
2: Yang barusan turun tadi siapa Mbak Naya?
0: Ada Mas Hafid pakai H.
2: Oh yes. Salam kenal dari Kedamaian.
0: Oke. Okay.
2: Cak Solikin, Cak Hari, Cak Gianto, Cak Boneng, Pak Poh Pisang, buat bunda-bunda semuanya saja, Bunda Fatona, Bunda Farha, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika,
0: iya,
2: Mbak Ella, terus sama Mbak Rahma.
0: Harusnya lengkap katanya Rahma Imaniar gitu.
2: Rahma Imaniar.
0: Oke, terima kasih Mas Heru.
2: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
2: Jangan lupa makan malam biar gak kurus.
0: Sampai
2: pulang hati-hati, semoga banyak rezeki.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih doanya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Heru dari kawasan Kedamaian hadir ya. Ini adalah bestinya Mas Aditya. Cara bicaranya juga sama ya, karena biasanya kita akan mirroring teman yang terdekat kita. Ngomongnya dijajal siji ngono loh. Gak apa-apa, ini patut diapresiasi ya, karena sudah berani untuk berinteraksi lewat telepon on air. Nanti kalau semakin dilatih, semakin lancar cara bicaranya. Gak mau ngomongnya Pak Ahmad Samsuri yang biasanya make miss call tok, nah ya undang untuk on airan. Oke, terima kasih sudah 3 lagu. Nah, siapkan di sini ada 2 lagu etnik Jawa dan 1 lagu etnik Madura. Tapi sabar nggih sobat kota, segera meluncur setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur, masih di Aji Coro Cak Ning nggih, campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki, tiga lagu dulu di segmen yang pertama, enak-enak semua. Dulur matur nuwun yang sudah request lagu tersebut, ada Becak Solo, kemudian Kuli Bangunan, ditutup sama lagu Je Atengka ya. Ini dibawakan oleh Ida Laila, Yuliatin dan Tolip. Gitu Sobat Kota, lagunya enak dan lagu J.A. Tengka ini bisa Sobat Kota request juga di program Pasar Kota gitu. Sebetulnya kalau digoda ini belum bisa ya. Sudah lebih dari 4 tahun ya. Jadi Sobat Kota kalau misalnya mau request lagu di program digoda itu dilihat dulu ini, maksimal 4 tahun terakhir gitu. Kalau misalnya ada yang terbaru versinya pasti akan kita tampilkan, diudarakan, diputarkan. Silakan yang mau merapat kembali 0315611416 atau 0315776993. Kemudian WA juga boleh diramaikan ya Sobat Kota 0817505888. Terima kasih kepada Mas Wahyu Supriyadi, Wong Kerapu, Nerek Midangetaken, Dugi Ngriyo, Jalan Ikan Kerapu, Kulo Sambi, Kali Istirahat. Oke, terima kasih. Campur Sari Koplo Gending Kota FM, ini mau request lagu nampun iki. Pengin mirengaken Laut Kidul. Laut Kidul mau kok ya tepak pas awal-awal nggih. Mas Wahyu Supriyadi, selamat istirahat, selamat mendengarkan Cak Ning hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Ning Rara nggih dari kawasan Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi. Salamnya kagem Pak Wiyoto, juga Pak Samsul Hadi, Pak Pogatot, Abatoyi, Bi Mbak Putri Widayanti, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Diandra Tiwi, kagem Ning Naya matur suwun. Asik. Kita angkat penelpon keempat. Aduh, belum jodohnya. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki, Mbak Naya.
0: Yoiki, bersama dengan Mbak Ucok ya, dari kawasan Nemau, Jokarto Hadid, Sugeng Dalu. Bagaimana?
1: Mbak Tarinya kok ganti dirimu?
0: Oh iya, tadi kita memang rolling ya, jadi Ning Tari mengisi Digoda, Nayanya mengisi Cak Ning. Ada kepentingan begitu. Silakan mau request lagu apa ini Mas Ucok?

0: Oke,
1: Lin.
0: Lintang Asmoro ya. Oh ya, sudah Nai siapkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Terkecuali salam sedulur, seduluran Saklawase.
0: Saklawase, iya.
1: Untuk Mak Naya aku doakan lalu sehat dan didekatkan jodohnya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Ucok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ucok dari Kasan Mojokerto hadir ya. Lagunya Lintang Asmoro Mak Naya. Oke. Oke gitu ya. Kalau Neng Tari alright. Aja dirasane po Neng Naya, Mbak Tari istirahat ya. Engkok kecokotin. ya. Sabar sobat kota ya. Ini dipilihkan yang enak pokoknya. Siap. Kita angkat penelpon yang kelima. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu 561 kok belum berjodoh. Sabar. Nah iya nek kurung diangkat itu harus tetap berjuang kan lo ya sobat kota. 561, 567 berarti jodohnya. Sugeng Dalu, Cak Ning.
2: Aning.
0: Iya.
2: Campur sari ku puluh gending kota FM.
0: Iya.
2: Yaiku.
0: Yo iki Sugeng Dalu dengan siapa di mana? Dalam?
2: Abanardi Bangkingan.
0: Oh, Abanardi. Abanardi Bangkingan, siap. Selamat Sugeng Dalu aba pripun pawartosipun panjenengan iki kok duwangu baru pinarak malih niki.
2: Sae.
0: Wih, kuaya henge. Mboten apa-apa meskipun sedang repot-repotnya semoga lancar, badannya tetap sehat dan kuat gitu ya.
2: Amin, iya. Acara Agustusan iki lho, Mbak Naya.
0: Loh, jenengan jadi ini panitia apa?
2: Iya, wakilnya.
0: Oh, wakilnya. Bagian nopo niki panjenengan masak-masak nopo? Bagian nopo niki?
2: Yang kerja. Oh. Panggung.
0: Gitu. Oh iya.
2: Keponakan saya ini yang.
0: Allah.
2: Nah. Kan ada pentas.
0: Nggih.
2: Akhir bulan ini gitu.
0: Akhir bulan ini?
2: Iya, akhir bulan ini.
0: Pentas apa, Bah?
2: 29.
0: Lu drukan ta, Bah?
2: Ya, tari, anak-anak tari.
0: Oh.
2: Orang-orang tari, orang perempuan.
0: Siap, siap, siap. Bola
2: sia itu kan ngeramaikan.
0: Eh. Unik sekali ya.
2: Ya, aku,
0: iya iya semoga lancar ya, Bah.
2: Gimana kabarnya Mbak Naya?
0: Oh, alhamdulillah Naya sehat, Naya bahagia, insya Allah. Iya iya. Ngomong bahagia kok cek antep pening Naya. Oke, silakan. Benar dia mau dikasih lagu apa? Monggo.
2: Dinding pemisah.
0: Lho kok dinding pemisah iki pripun? Iki wayahe Cak Ning campur sari lagune ya. Campur sari.
2: Saking gopone gitu.
0: Saking gopone bul. Nggih. Ya Allah.
2: Kendanganan iki mawon kacung kuning.
0: Dalem?
2: Kacung kuning eling marang janjimu.
0: Tanjung
2: kacung kuning. Kacu.
0: Kacu.
2: Kacu kuning.
0: Sebentar ya, naca terlebih dahulu kacu kuning. Kacu. Oh, ngenten. Nggih. Kacu kuning sudah Nai siapkan. Asik. Kacu kuning, nah sampun Nai siapakan salam-salam kagem sinten mawon.
2: Baru turun tadi Bang Uca ya.
0: Betul.
2: Dari Mojokerto selamat malam Bang Uca.
0: Nggih.
2: Kacu kuning, Kak Wandi. Mbak Wulan, Mbak Yati, Sugeng Dalu. Pak Pogedang,
0: Pak
2: Sugeng Bali. Ibu Sugeng, Mas Edo,
0: Mas
2: Aini, Sugeng Dalu,
0: iya.
2: Pak Rusti, Mbak Rembo, Sugeng Dalu juga, Bunda Farha, Bunda Ima, Bunda Selamat, Bunda Yanti, Sugeng Dalu, ya semuanya aja Mbak.
0: Semuanya, siap.
2: Semoga Mbak Naya cari sehat.
0: Amin Allahumma amin. Ya.
2: Tanya rezekinya
0: gih.
2: Di apa, panjang umurnya tambah rezekinya lancar terus.
0: Amin ya. Matur suwun ya, Bah.
2: Makasih ya. Makasih semuanya. Saya
0: sami-sami. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gema Banardi saking Bangkingan Surabaya Barat sudah bergabung ya. Ngomong-ngomong masalah Bangkingan ini kayaknya minggu depan Naya juga ada pementasan di sana deh, sekitar Surabaya Barat gitu ya, sobat kota. Semoga kita berjodoh ya, yang arah Surabaya, yang di Surabaya, Surabaya Barat sana mungkin melihat suatu banner-banner acara gitu ya, bolehlah ada foto-foto ludrukan gitu. Nah, nanti kita bisa bertemu di sana. Oke, 5670923 atau 5611416, silakan satu lagi penelpon di segmen yang kedua, boleh. Mumpung ya, mumpung. Iya, ya, 6 penelpon bisa nih. Monggo. Nah, ini jodohnya 561 Sugeng Dalu. Ya Allah, Masya Allah, 561 loh ya. Baiklah, berarti jodoh untuk membacakan WA-nya dulu, Mbak Naya, siap. Kita lanjut membacakan WA Radio Kota. Ada Mas Agung WB Kalisantri. Nge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung ini mau request lagu Jenang Gulo. Salam-salamnya ini buat Inako, juga Pak Hendrik, Pak Wiyoto, Mbak Ima, Mbak Serintil, Bunda Fatona, Pak Ari Wibowo, Mbak Diandra, Mbak Wiji, Mbak Toto, Pak Toto mohon maaf, Pak Anto, Cak Ma'ruf, DLL, DSB, DST. Ada Pak Kasun, waalaikumsalam Pak Kasun, Cermeng Gresik hadir. Salamnya buat teman-teman fans Radio Kota FM Surabaya, semoga sehat semuanya, amin. Kemudian lanjut ada Mas Nur Yakin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Nur Yakin. Ini mau request lagunya Mendem Kangen. Kulo saking kawasan pasar Berbek Nganjuk. Derek hadir kagem Neng Naya, matur nuwun kagem Mas Nur Yakin ya. Kita like dulu. Ada Mas Aditya Maesa juga, terima kasih. Kemudian Koko Aim, Mas Aditya. Mbak Naya kita lambat ya Koko ya. Good night Koko Aim. Naya tunggu, Naya nantikan untuk gabungannya. Lalu ada Mas David yang punya rempelo-rempelo ya. Kenapa dibilang rempelo-rempelo? Karena kalau ngomong sama Naya biasanya Mbak Naya hati-hati, bukan Mbak Naya rempelo-rempelo ya gitu. Hati-hati ya seumum ya, rempelo-rempelo aja. Bu Guru, muridmu absen mawon, siap muridku. Jangan lupa ya dikerjakan PR-nya besok pagi biar gak kupo kape. Oke deh, segera meluncur ke ruang dengar Sobat Kota Sedoyo. Lintang Asmoro.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

88,7 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yoiki, yoiki. Tahan, tahan Sobat Kota. Gimana nih tiga lagu yang tadi barusan Sobat Kota dengarkan bersama-sama? Enak banget nih, seperti kayak ditimang-timang gitu ya, dipupuk, pengen rasanya tidur aja gitu Sobat Kota. Memang kalau malam-malam begini mendengarkan lagu campur sarian, apalagi yang temponya lambat, Masya Allah tenang banget. Membayangkan ya duduk di depan rumah gitu, yang masih punya teras ya. Sekarang cuma orang no teras-teras ya Sobat Kota ini. Yang ada teras rumahnya, kemudian sambil apa menggelar-gelar katanya, beber kloso atau membeber alas yang lainnya gitu. Sambil duduk, kemudian melihat pemandangan di depan rumah gitu ya, yang mungkin masih ada sawah atau masih ada kebon gitu kalau bahasa Jawa. Enak sambil ngopi sambil dengarkan lagu campur sari, Masya Allah nikmat banget Sobat Kota. Dulu waktu masih kecil ya, Naya ini ada almarhumah mbahnya Naya tuh pakai jari, masih jarian ya, zaman dulu gak ada tuh pakai daster-daster, belum ada. Kalau mbahnya Naya masih pakai jari, masih pakai jarian, terus Naya tidur gitu di pangkuannya. Aduh seneng banget rasanya, pasal kecil itu cuma sekolah aja ya, gak memikirkan tidak memikirkan kebutuhan rumah tangga. Oke, 567-6923 atau 561-1416 silakan Sobat Kota yang mau bergabung di segmen yang ketiga. Boleh Mbak Naya? Oh boleh dong, Naya kan baik hati dan tidak sombong. Iya, iya, tapi sabar dulu ya. Mari kita sagita, sayangku tak bagi rata di udara, WA, telepon on air, Facebook jangan dilupakan Sobat Kota. Silakan yang belum follow akun media sosial kami di follow, sudah tahu toh akun media sosialnya atau perlu disampaikan kembali? Oke deh, nah ya sampaikan kembali nggih dulur. Ada Facebook, ada Instagram, X, dan TikTok. Facebooknya apa? Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian

0: Soca Banjarnegara Jawa Tengah, dereknya wiji wonten adicara cakning dumugi paripurna luar biasa. Mbak Reni Rentina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Senario Rendi, Mbak Dumayanti gitu ya. Dari Setabat Langkat Sumatera Utara gitu ya. Lanjut. Lanjut ada Mas Ripto Swasono Pakal Area. Terima kasih. Ini menitip salam kagem sedaya rencang wonten kota FM kagem Nina Yanika sugeng ngayahi tugas mugi tansah pinaringan seger kuwarasan. Amin Allahumma amin. Ada Mas Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir. Sang Tuketut Gianyar Bali. Ulo adik Widya dolan telah kembaran ambek Naya iki lho. Bagi pinang di belah kampak ya. Sok kamu membar ngene. Adik Permadani ini Mas Widya Nenggar ini dari kawasan Perigin Pasuruan, mau request lagunya apa ini? Jambu Alas Gedruk. Iki lagu kesukaannya Tante Shanti Shalala. Bener, Shanti Shalala itu memangnya suka gedruk-gedruk aja. Salamnya kagem Kakung Gianto, Bude Lili, Opa Sugeng, Tante Imanga song sama Om Rizal Kelabu loh. Om Rizal makannya jok kelabu itu loh mas. Iki sampai diwarai wong-wong iki Om Rizal kelabu. Ada lagi Cak Kabul Pulung. Kemudian kensi-kensi siapa niki? Malyosa Wana Prasta, siap-siap, salam kenal ya mas. Ini, okay. Baru kali ini naya baca ya interaksinya. Ada Mas Aditya Mahesa, kemudian Mbak Tumiam Virgo dari kawasan Mabar Wonogiri Medan hadir. Onok mana Mbak Putri Widayanti Cakning campur sari koplo gending kota FM yoiki yoiki. Dari kawasan Tretes Pasuruan mau request lagu tembang Raiso Dadi Siji, nggih. Lanjut, ada Pak Saat Budiono, ada Mas Ayi Munajat. Dari mana? Oh, Surabaya Timur. Selamat malam, selamat bergabung Mas Ayi. Kemudian ada Mas Syamsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tertes Prigin Kabupaten Pasuruan. Request lagune Laila Semanis, titip salami kagem Koko Zainal. Miskan, ada Mas Hari, Bu Eli, Mbak Ima, Mas Rohim, sama Cak Gianto Rembo. Matur sembah nuwun. Kita angkat panggung berikutnya, Sugeng Dalu Cak Ning. Memang belum jodoh ya 561 dari tadi nih. Sabar-sabar kita tungguin lagi nih. Ada Bobo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sugeng dalu. Iya. Iya ya ya. Dulu ini kalau misalnya dulu keingat waktu zamannya jadi call center ya gitu. Jadi saking ramenya telepon sampai ini kalau misalnya menerima telepon namanya kan greeting ya atau menyambut, menyapa gitu. Kalau sobat kota ini misalnya saking ramainya mungkin sugeng dalu gitu ya. Tut mati gitu. Oke, kita angkat penelpon berikutnya semoga berjodoh. Aduh, mohon maaf sobat kota. Ya Allah ya, berarti jodohnya apa Mbak Naya? Jodohnya membaca WA. Ada Koko Zainal dari kawasan Perak hadir ya nih juragan kapar keruk. Sugeng dalu Cak Ning.
1: Campur sari. Asik. Koplo gending kota FM yoiki yoiki.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Tani asik. Saben bengi aku yo nurungoni asik.
0: Iya iya iya iya. Sugeng dalu Koko Aim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aku rek Koko Aim iki.
1: Asik. Ngombene banyu bening. Nyunaya keturutan.
0: Siaran
1: program Cak Ning.
0: Bengi. Asik. Asik, mantap ya. Akhirnya dulu memang ada loh Naya Cak Ning itu. Zaman-zaman dulu ya, satu minggu tuh sekali ada gitu. Sekarang iya, sekarang enggak ada. Memang sudah dipertimbangkan sama program direkturnya ya. Waduh iki omae ado sakno ya Allah kok ditemu wong nang dalan ya apa dalem?
1: Nginep bae.
0: Pernah Naya kayak gitu kok. Jok salah ya Suramadu, ya kan? Naya nak kene turu. Terus menini pasar kota ya Allah kayak omah dhewe kok temenan.
1: Lamane studio kota SN jadi rumah kedua.
0: Lah iya. Betul. Memang kak jarine Mas Irsat iku kota FM kayak rumah tangga delok entar nok piringe mangko es ono kabeh nok kene. Sabun cuci piring, sabun mandi ono kok temenan.
1: Studio opo kos-kosan.
0: Lah iya alhamdulillah saking ya dari soalnya kita tuh

0: dari pagi ada di sini sampai malam ya, Jakarta FM gitu kan, luar biasa. Niki wonten Pak Po Gedang niki kan saya tak baca nih.
1: Pak Po
0: Gedang niki batik madrim dolan nang Sidokare, Cak Mukim. Pripun? Kabare, asik.
1: Sudah sekolah, kok tahunnya alpukat. Alhamdulillah, kula lu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kita gak apa pasar-pasar ini.
0: Lah iya, anduk sayur bening ya. Nang pasar Penggirian, iki lo program Cak Ning. Duduk pasar, duduk Parian Surabayawan. Ya Allah. Oh, iya.
1: Itu berubah. Karena siaran.
0: Ono asik-asike barang iki kombinasi ya. Parian Surabaya ono asik jerene digoda ono. Monggo go panjenengan poron labu nangkon iki lagu nopo?
1: Titip kangen.
0: Nitip kangen?
1: Titip.
0: Oh titip iya. Bakso paling dititipno lah ya.
1: Angin sore.
0: Asik.
1: Titip kangen nang ati.
0: Asik.
1: Ya mung sliramu. Sepen wengi tak entani.
0: Anah, enak. Nitip-titip kangen ikan salindrian lagi kok ini. Titip gini. Kangen, monggo. Salam-salam kagam sinter mawon iki.
1: Kagam Pak Po Gedang.
0: Pak Po
1: itu doang buatan on air ya.
0: Pak Po, nge. Sibuk nih, Pak Po.
1: Sibuk main HP. Apa sibuk? Apa Gedang?
0: Nge, kemudian, monggo.
1: Iku wae sih dan sing mantep bau Pak apa
0: Abang Nardi Bangkingan res
1: nggih Pak Uca Samsul Hadi Mang Ujan Pak Suku Pak So Pak Arjundi
0: nggih
1: Bunda Mimi Rungkut
0: iya
1: Bunda Sitira Bunda Tiandra Bunda Ani Bohai Pak Samsul Hadi
0: nggih.
1: Iki wonten ing panci happy.
0: Siap. Wonten Pak Sugeng dan pasar niki Sugeng Dalu Koko Aim artis dari Jombang.
1: Sugeng Dalu. Nggih. Malah melu-melune ndaya malah.
0: Lah iya. Monggo.
1: Ya wis tak kemstoyan awan panci tak kota FM sak ning kota sak ning Surabaya.
0: Luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Koko Aim dari kawasan Sidoarjo saat ini sedang pantau nggih. Terus e Pak Po Gedang lho ning kok sok padha mbek aku lagu niki apa sih ning bedaku. Bedaku. Benda Pak Po. Ini Pak Po dari kawasan Pasar Asem Simo request lagunya Nitip Kangen. Jadi pakai N sama pakai T. Salamnya kagem Abatoyibi ada Pak Kasihan. Pak Kasihan. Kasihan Pungging Cak Gianto Abah Selamat Mbak Rara Mbak Ima Cik Aini Mak Waris Lan Sedaya Kemawon Matur Suwun Pak Sugeng Matur Suwun Ada Abah Nardi dari Kasan Bangkingan Matur Suwun Uki Kalau pulang hati-hati ya Nina ya Cak Samsul Hadi tadi sudah naik bacakan ye. Komentarnya yang ada di Facebooknya Kota FM Mbak Putri Widayanti sudah salamnya belum dari Bunda Lili Margomulyo Pak Jono Abah Toyibi Bunda Rara sama Pak Po Gedang kita scroll lagi Ari Bowo Trawulan selamat malam Mbak Naya saya absen ya salamipun kagem sat sedanten Sugeng midhangetaken adicara lelakon campur sari mugi-mugi tansah pinaringan sehat amin Allahumma amin lalu tadi Dek Rahma Imaniur ya. Oke Dek Rahma, kita scroll lagi ada Mas Aditya Maisa juga terima kasih selalu mengirimkan korep-korepan foto dengan kualitas terbaik. Karena ya apa ya, gimana ya ini memang Mas Aditya ini adalah salah satu pendengar setia Kota FM yang menjadi favoritnya para penyiar loh. Iya, coba kalau Mas Aditya telepon pasti yang nyapa nih para penyiar kalau dengar langsung Mas Aditya gitu ya. Baru kali ini penyiar ngefans sama pendengar ya Sigi, Mas Aditya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja nih Naya luncurkan di ruang dengar Sobat Wata semuanya. Mbok menowo ada yang lagi kangen-kangen gitu loh. Iya, nyocok gini. Nitip aja, titip ya, titip kangen. Titip kangennya diudarakan lewat Radio Kota FM Surabaya. Niken Salindri untuk Sobat Kota.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

88,1 di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di program Cak Ning ya, Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yoiki, yoiki. Dua lagu yang hampir sama tapi liriknya sangat berbeda ya. Satunya Titip Kangen, yang kedua Nitip Kangen. Pakai T dan pakai E. Niki para pemuda ini kenapa sih nitip kangennya lewat Kota FM gak berani ya mengutarakan sendiri? Alam maknanya sama masuk gak ngerti sih. Iya boleh sobat kota. Jadi kalau merequest lagu kemudian dimaksudkan kepada seseorang ya, lalu diudarakan lewat radio itu kayak romantis gitu loh ya. Romantis. Apalagi didengarkan sama yang lainnya yang mungkin sama-sama kenal di udara. Kirim gaweku paling ih. Boleh ya sobat kota ya, kita meromantisasi zaman-zaman dulu waktu belum ada gadget yang gadget yang saat ini gitu, yang maju-maju, yang mutakhir. Alah mutakhir, kayak senjata ya mutakhir ya. Yang modern gitu loh maksudnya Naya sobat kota. Dulu kan kalau mau kirim-kirim salam sama sesi dia gitu kan di radio gitu ya, lewat radio. Kirim-kirim salam, kirim lagu. Ini juga boleh Cak Ning ya, nitip kangen Mbak Naya. Lagu Negawe si dia, titip kangen Mbak Naya lah. Kok iya, kangen-kangenan ini loh. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Silakan yang mau bergabung, mungkin ini terakhir gitu ya. Kalau ada Cak Gian tuh pas saya Mbak Naya, wes waya kukut dan kursinya samain wali, ngonoy mejone samain berseno. Baik, kita teruskan dulu yang sudah menyapa di Facebooknya Kota FM. Tadi sampai mana ya? Oh ada dari Bobo, baik. Dadok Semarang Ayanda Bilkis, terima kasih Mbak Ayu Iriani juga matersun dari kawasan Medan. Agus Umardi, Agus Pangsut, oh Pak Agus Pangsut Taiki. Ya Allah Pak, terima kasih ya sudah merapat lewat Facebook. Kemudian ada Ferliando atau Bu Lili Margomulyo nih, nama akunnya Ferliando. Silakan sobat Toto yang belum follow atau follow-followan silakan di follow ya. Ini dari kawasan mana ini? Sentong Margomulyo, Bunda Lili. Mau request lagunya Tresno Waranggono. Salamnya kagem Bunda Sutira, Mbak Putri Widayanti, Widya Tretes, DLL, DSB, DST. Sudah ditandai di Facebooknya. Kemudian ada Opah Nur Zaildi Semarang hadir. Lalu Bulan Mina, halo. Lamongan Manto, pedagang susu kedelai, alun-alun kota hadir lagunya Sego Bubur. Ada Mbak Yeni Kartika, Mbak. Waalaikumsalam. Lanjut Umi Julera, salam rahayu wengi ning Naya, sehat sumringa. Wes. Request lagunya Ra iso ngapusi loro. Senggol Cak Sukirman, penjual tahu tek keliling Kedung Pring hingga Pak Sugeng, Bu Nurul serta Mas Aditya. Asik. Ada Cak Ning, ya ada Cak Ning, ada Mas Arya Slamet, terima kasih. Veru Sutarjo. Apa iki? Arubin Pratama hadir, Pak Po Gedang, tuku duren nang Sememi, kok dengerin yang Naya siaran pengi, asik kan? Salah kok, ini Cak Ning loh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lagunya tadi sudah diluncurkan ya, Nitip Kangen dibawakan oleh Happy Asmara. Monggo dulur, yang apa Niki enak eh? Adakah yang mau bergabung kembali lewat telepon on air, satu lagi benar pun bisa? Monggo, ayo. Kalau memang sudah tidak ada waktunya, Tresno Waranggono meluncur Mbak Naya. Oh iya, gimana setuju nggak? Setuju loh.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Doro. Loh, nek carene sampe ku mau sing nyanyi di ke Sabrina Wesley lak nona ya Kang Mas gitu ya. Maksudnya relakan Naya untuk mengakhiri Caning pada malam hari ini. Ngoten lo dulur nggih. Matur sembahan kagem sedaya pamedangan Radio Kota FM yang sudah menyatu meramaikan Caning pada 19 Agustus 2026 ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata Naya yang kurang berkenan di hati Anda. Dan apabila masih ada lagu-lagu yang belum sempat diputarkan pada kesempatan kali ini, insya Allah Caning selalu hadir setiap hari menemani ruang dengar Sobat Kota dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, Sobat Kota.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.